cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Hai, kita ada di program Sepada nih. Ah, Rana enggak sendirian lagi nih, ada kakak siapa nih di depan aku nih?
1: Aku Anissa, kenal ya Pro 2.
0: Ya, Kak Anissa ya?
1: Iya.
0: Kalau nama panjang kamu siapa sih?
1: Nama panjang aku Anissa Sofia Rahman.
0: Wow, Anissa Sofia Rahman. Enaknya tuh dipanggil Sofia.
1: Iya.
0: Anissa juga kayaknya udah ini banget ya.
1: Iya, nama Anissa udah pasaran banget namanya.
0: Anissa ini udah semester berapa sih?
1: Sekarang udah semester 3. Di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
0: Wow, ya. Udah berapa tahun tuh ya? 2 tahunan.
1: 1 tahunan.
0: Oh iya, 1 tahunan.
1: Iya.
0: Dari
1: 2025,
0: ya, setahunan ya. Aku mikirnya kemana gitu kan, teman Pro 2. Nah, aku dan Kak Anissa bakal ngobrol pagi nih, ya. Buat teman Pro 2, jangan lupa ntar mention kita di Instagram Pro 2 Palangkaraya. Terus juga bisa chat di 0811523924. Ya. Halo buat Nyanita juga yang udah dengerin kita dari tadi. Pagi Kak Rana, gimana kabarnya? Udah sarapan belum? Udah dong. Eh, Nisa udah sarapan gak sih?
1: Belum sih, Kak.
0: Nah, iya, ya, kakak dong, tadi. Kakak dong, kakak, kakak. Iya, sebutnya kakak aja. Kalau bapak tadi bilang kayak petugas keamanan, security. Iya kan?
1: Nah,
0: kayak dari kuliah tuh dari wajah kamu tuh lemas gitu.
1: Iya, karena belum sempat semangat.
0: Nah, beda kalau Ranap tuh selalu sarapan pagi. Mm-mm. Ya kan? Kenapa? Kalau sarapan pagi tuh kan energinya dapat ya kan ya. Semangatnya iya, wajah enggak pucat.
1: Betul.
0: Ya kan ya. Tapi kalau dia enggak pucat sih karena udah pakai
1: iya, udah
0: apa,
1: make up
0: gitu kan,
1: sih
0: ya.
1: Tadi.
0: Make up tadi ya. Iya. Seperti kayak mau konser di TV aja. Oke, aku bakal tanyain kabar kamu nih teman Pro 2 yang sekarang lagi ada di mana aja berada. Silahkan kirim aja WhatsApp, pesan kamu di 0811523924 ya. Kita bakal ngobrol apapun yang bakal kita sampaikan nih bermanfaat buat anak muda. Nah, seperti Nisa, aku bakal nanya nih. Biasanya pagi-pagi gini kalau kamu enggak sekolah, enggak kuliah, apa nih yang dikerjakan di rumah?
1: Biasanya kalau bangun tidur tuh kan pastinya kita cuci muka dulu nih, cuci muka, sikat gigi biar segar gitu kan. Kadang juga langsung mandi gitu.
0: Paling
1: juga lanjut itu bersihin tempat tidur, terus kerjaan lanjutannya kayak cuci piring, cuci baju, ya kerjaan rumah lah pada
0: kerjaan
1: biasanya.
0: Kerjaan rumah ya?
1: Iya.
0: Kayaknya ada yang kurang.
1: Apa tuh,
0: dari
1: Pak?
0: Dari rutinitas anak muda tuh biasanya sekarang ya ada yang ke bunbes ya,
1: oh iya betul, jogging pagi
0: di komplek rumah betul. Gitu. Kenapa apa kamu enggak doyan gitu olahraga?
1: Kalau menurut aku ya, Kak. Aku tuh masuk tipe orang yang mageran sebenarnya.
0: Oh, mager.
1: Iya. Jadi kalau buat jogging itu malas banget rasanya. Dan aku mikirnya kayak ngerjain kerjaan rumah itu udah masuk olahraga sih, Kak. Iya, karena kan bergerak nih badan. Jadi keluar keringat juga gitu.
0: Tapi pengalaman aku sendiri ya, ngelakuin hal rutinitas di rumah kayak ngebersihin, kayak mencuci. Ya, kalau sekarang kan udah ada yang namanya ini ya, mesin cuci. Gak kayak dulu disikat-sikat. Walaupun mesti kalau ada beberapa pakaian yang harus disikat. Nah, tapi itu kayaknya gak ngepek sama yang namanya mood baik gitu ya.
1: Betul.
0: Kayaknya habis olahraga tuh, aduh, pikirannya tuh tenang. Gak rasa malas.
1: Betul.
0: Dan kayaknya enjoy habis olahraga. Tapi kalau ngelakuin tadi itu ya, kayak beres-beres rumah tuh mah nggak ada ngepek baginya Ranap gitu.
1: Betul sih, Kak. Ya, karena abis ngerjain tuh pasti capek ya.
0: Iya,
1: habis
0: kan?
1: Itu pasti langsung kalau Gen Z nih pastinya kalau habis ngerjain kerjaan tuh pasti langsung megang HP biasanya.
0: Nah, jadi kan scroll media sosial ya kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi buat teman Pro 2 nih ya, olahraga tuh sebenarnya penting banget ya. Betul. Olahraga ringan nggak usah ini, nggak usah sampai ke luar rumah. Kalau kamu malas magarnya di dalam kamar, bisa dengan nonton tutorial olahraga kayak senam,
1: kayak yoga juga bisa ya.
0: Dan lain sebagainya itu penting banget ya. Kenapa? Karena kita bakal menjalani aktivitas sampai sore nanti.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, ada teman kita Kak Isna ini katanya salam ya buat Kak Anissa.
1: Salam juga.
0: Oke, kalau aku sih Kak enggak mageran karena aku tuh cewek yang kuat habis diputusin sama pacar beberapa kali. Benci sih sebenarnya sama cowok. Wah, jangan dong. Waduh. Kamu jangan benci sama cowok karena aku yang siaran cowok juga.
1: Iya, betul nih.
0: Jangan samakan cowok. Semua cowok itu jadi kayak buaya darat ya kan.
1: Iya,
0: ya?
1: Padahal kan sebenarnya enggak semua cowok kayak gitu.
0: Iya. Oh iya. Aduh, ada kalimat sampahnya. Benci banget dia ya dengan yang namanya cowok. Oke, tapi kalau ngomongin benci tuh biasanya dibilang benar cinta. Makanya kamu tuh kayaknya apa ya?
1: Kayak gengsi kecewa, gitu
0: iya,
1: ya.
0: Gengsi gitu. Iya. Gengsi mau pengen minta balikan lagi.
1: Iya, bisa.
0: Kenapa
1: jadi
0: sih seperti itu perempuan? Aku mau pengen nanya sama kamu Nisa. Kenapa sih cewek tuh kalau udah suka sama cowok tuh kayaknya susah banget ya untuk putus?
1: Kalau kita ya sebagai cewek nih. Cewek itu kan gimana ya?
0: Gimana ya?
1: Ini teman pro 2. Cewek itu paling sulit mengungkapkan perasaannya. Jadi dia tuh seolah secara tidak langsung menuntut seorang laki-laki itu untuk peka sama perasaannya. Padahal gitu kan kalau dipikir-pikir laki-laki itu bukan cenayang ya yang bisa baca pikiran orang Nah, makanya itu juga di ilmu komunikasi itu pentingnya namanya kita harus mengkomunikasikan segala hal segala. Karena kan gak semua orang tuh paham sama apa yang ada dalam pikiran kita kalau kita gak ngomong gitu.
0: Ya benar nih teman pro 2, cewek itu tau gak sebenarnya dia tuh perasaannya dalam ya. Kalau cowok mah beda, bawanya emosi ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau udah cewek ya berani yang namanya jatuh cinta ya kan ya, berani pacaran, itu tuh kamu harus siap yang namanya menerima sebuah konsekuensi.
1: Betul ya, banget.
0: Dipatah hatikan, ditolak, bukan ditolak sih, maksudnya ya dipermainkan.
1: Iya, ya, atau bahkan ditinggalkan.
0: Ditinggalin. Nisa pernah ditinggalin enggak sama cowok? Belum ya, sampai sekarang belum pernah pacaran. Mungkin salah satunya gitu ya. Takut ya.
1: Betul.
0: Takut yang namanya kecewa.
1: Betul. Dan mungkin kita semakin dewasa tuh makin mikir kayak kalau ngejalin hubungan yang gak ada kepastian, gak ada keseriusan di dalamnya, kayaknya buang-buang waktu aja.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi kesimpulannya,
1: mending kita fokusnya sama kegiatan kita saat ini.
0: Baiklah, teman pro 2, kita dengerin dulu lagu berikut ini dari Andra and the Backbone, Saat Dunia Masih Milik Kita.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Anissa dan Karana di program Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Iya, sampai jam 9 nanti ya. Oke teman Pro 2, kayaknya di luar sana cerah banget ya. Matahari itu udah mengeluarkan sinarnya gitu. Bisa tahu enggak manfaat sinar matahari di pagi hari?
0: Sinar matahari di pagi hari itu katanya ada vitamin D-nya ya.
1: Oke.
0: Buat kita itu bisa lebih bersemangat.
1: Benar banget.
0: Kalau selain vitamin D itu, kalau nggak salah ada vitamin A-nya juga nggak sih kak?
1: Ya mungkin juga begitu.
0: Iya.
1: Iya. Pastinya tentu tadi vitamin D itu manfaatnya untuk menguatkan tulang ya.
0: Betul.
1: Aku tuh paling senang kalau pagi hari tuh di depan teras rumah, di luar gitu ya, sambil olahraga tuh menikmati terik matahari pagi. Coba kalau kita menikmati terik matahari di jam 9, pasti bawahnya keringatan gatal-gatal ya kan.
0: Panas banget
1: ya, terus kepala pusing.
0: Ya, yang pastinya juga katanya bisa bikin kulit itu menghitam.
1: Iya benar banget. Iya. Makanya itu perempuan kan biasanya pakai sunscreen.
0: Iya, sunscreen.
1: Oke, teman berdua, aku mau pengen nyapa dulu nih buatnya Kak Adinda yang ada di Jalan Halmahera lagi membuka gelaran dagangannya nih. Dengarin Pro 2 dari kemarin-kemarin, lagunya bagus-bagus banget. Salam ya buat penyiarnya. Oke, terima kasih buat kamu. Ini Kak Gera. Kak Gera yang ada di Jalan Mangkurambang, daerah pasar nih ya. Oke, dengerin Pro 2 nih, selamat pagi juga buat kamu. Next ada Kak Martina yang ada di Jalan Cendana Ujung. Salam ya buatnya penyiar ceweknya, kayaknya aku kenal nih.
0: Siapa ya?
1: Gitu ya. Oke, terima kasih buat kamu. Next ada Yolin. Karena gimana sih caranya biar bisa lepas dari bayang-bayang mantan? Karena aku dari 2 tahun yang lalu belum bisa move on dari sang mantan. 2 tahun ya.
0: 2 tahun itu gak bentar ya.
1: Jangan buat Anissa gak mau pacaran ya gara-gara kita ya. Bayangin aja kamu nggak bisa melupain mantan sampai 2 tahun ini.
0: Berarti lama banget ya.
1: 2006, 2005, 2004 ya.
0: Iya.
1: Putusnya gitu ya, 2004 ya, antara 2003 akhir sampai 2006 ini ya, 2026. Wah, kalau 2 tahun berarti banyak kenangan-kenangan manis, indah.
0: Betul.
1: Ya. Kamu tanya dong sama dia, udah punya pacar belum? Kalau dia belum, udah anggap aja berteman dulu.
0: Betul.
1: Ya kan? Tapi kok gini nih Nisa ya, kalau kita balikan lagi sama mantan abis putus itu, apakah sama saja dengan ya mengembalikan cerita-cerita lama juga gitu kan ya? Ya gitu-gitu juga, ntar bertengkar, besok baikan.
0: Iya, pastinya mengulang cerita yang sama sih. Iya.
1: Apa kita dalam umur yang pendek ini ya udah cari yang baru aja lagi ya kan?
0: Bisa
1: ya,
0: jadi.
1: Bisa jadi ya, ada Nisa yang belum punya pacar gitu kan. Nah, buat cowok-cowok ini gimana caranya? Caranya itu bisa si Nisa membuka blokiran perasaannya gitu. Tapi ngomong-ngomong, kamu kenapa sih enggak mau pacaran?
0: Kalau
1: ada nggak, ada nggak orang-orang yang kayaknya udah mulai mendekat sama kamu, ada gerakan-gerakan yang mencurigakan gitu?
0: Ada, bahkan bukan gerakan mencurigakan lagi sih kak, terang-terangan lebih tepatnya.
1: Udah ngatain cinta?
0: Ada, tapi ya dari akunya nggak mau sih kak, karena emang aku udah komitmen sama diri sendiri, nggak mau lagi ini.
1: Nggak mau lagi tuh berarti kemarin-kemarin udah ada pernah pacaran dong ya?
0: Pernah sih.
1: Sebenarnya. Nah, I see. Berarti dia udah pernah mengalaminya ya.
0: Betul.
1: Sakit hati, kekecewaan. Apa? Kenapa sih putus?
0: Aduh, membongkar cerita lama nih jadinya.
1: Oke, kesimpulannya mungkin nggak cocok atau dia selingkuh atau gimana gitu kan?
0: Kebetulan sih kalau aku pribadi belum punya pengalaman, atau jangan sampai deh ada pengalaman diselingkuhin ya kak. Jadi dulu itu sempat satu tahunan dan kami udah gak jalan lagi karena orang tua gak setuju.
1: So, orang tua mana nih? Orang tuanya kamu atau dia?
0: Aku.
1: Iya, pasti biasanya di perempuan dong.
0: Iya. Ya? Dan juga kami udah ngerasa kayaknya udah gak cocok lagi gitu. Jadi setelah itu aku udah komitmen sama diri sendiri. Kayaknya mending fokus aja deh ke diri sendiri lagi gitu. Gak usah yang pacaran-pacaran lagi gitu. Dan aku juga pikir kalau sekarang kan buang-buang waktu ya buat pacaran lagi. Dan aku maunya kayak nanti itu kenal tapi udah langsung serius aja. Gitu. Kalau cuman buat jalanin aja kayaknya nggak dulu deh. Karena aku sendiri pun udah bahagia. Kalau nantinya dapat pasangan berarti aku harus lebih bahagia lagi dong.
1: Boleh gitu dong. Iya benar banget. Nah kadang perspektif orang tuh beda-beda ya.
0: Betul.
1: Ada yang bilang udah deh pacaran dulu, mengenal dulu siapanya dia. Jangan ntar tiba-tiba abis nikah kaget ternyata beda gitu kan ya.
0: Banyak banget ya kasusnya ini.
1: Itu tuh ya kan, teman pro 2. Oke, buat kamu yang mau berangkat kerja kemanapun berada, jangan lupa untuk mematikan kompor abis masak ya.
0: Iya betul.
1: Terus apalagi nih biasanya kalau kamu harus ingat-ingat dulu sebelum mengunci pintu rumahnya. Ya, cek dan recheck keamanan rumah.
0: Betul. Kabel-kabel yang mungkin masih tercolok bisa dicabut dulu.
1: Benar. Betul. Habis ngeces lupa ya, dicopot. Apalagi ya, biasanya harus diingat barang-barang penting yang kamu bawa mau ke kantor itu tuh penting. Kenapa sih handphone saat ini tuh yang paling penting ya, yang kayaknya enggak pernah dilupakan.
0: Betul nih. Dan ada sebuah penelitian mengatakan kalau manusia itu dalam 24 jam itu, dalam satu hari aja nih, gak bisa lepas dari handphone.
1: Iya, kecuali kalau pulsanya habis
0: atau mungkin handphonenya hilang. Iya.
1: Ya, kayaknya kalau handphonenya hilang tuh waduh, seperti kayak apa ya, apa namanya tuh, seperti kalang kabut gitu ya kan. Mana nih handphone nih gitu kan.
0: Atau mungkin sampai merasa kehilangan separuh jiwanya.
1: Aku setuju banget ya, karena handphone sekarang tuh adalah hal yang utama dan terutama. Betul. Teman berdua, balik lagi sama lagu-lagu keren nih dari Belantika Musik Indonesia, dari Noah. Lagu ini tahu gak judulnya apa? Mungkin dia belum lahir ya.
0: Kayaknya ya.
1: Kayaknya dia masih dalam proses, atau dia masih di pangkuan ibunda tersayang. Ini dia, Kukatakan Dengan Indah dari Noah.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Oke, Bro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di radionya anak muda Palangkaraya bareng aku Ranab dan juga Kak Nisa.
1: Halo, teman Bro 2, kembali lagi bersama aku Anisa dan sama
0: bolak-balik dong, aku udah bilang tadi.
1: Iya.
0: Kita masih di Sepada. Nah, Nisa, kalau ngomongin tentang yang namanya menunda-nunda pekerjaan, ya apa nih yang biasanya yang sering kamu tunda gitu dan malas dilakukan?
1: Aku biasanya bisa dibilang sih sebenarnya aku tuh sering nunda-nunda sih Kak.
0: Iya, nunda-nunda pekerjaan
1: apa? Karena pengaruhnya itu karena ini. Kalau misalnya udah capek atau mood lagi gak bagus, jadi kadang tuh sering banget nunda-nunda kerjaan. Kayak ah nanti aja deh gitu.
0: Contohnya apa sih?
1: Contohnya misalnya nih, mungkin simpelnya tuh ngerjain tugas ya, yang padahal kalau deadline itu udah deket banget, tapi kayak ngerasa ah nanti aja deh gitu. Lagi capek nih gitu kan, habis ngerjain apa gitu. Jadi sering nunda juga gitu, padahal deadline-nya tuh udah dekat gitu loh. Jadi akhirnya pas udah dekat deadline tuh jadinya kita gelabakan
0: kerjainnya. Iya, benar gitu. Banget ya. Jadi jangan sempat menunda kebiasaan, menunda pekerjaan ya dan tugas kamu ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau aku dulu waktu zaman kuliah tuh paling malas ya menyelesaikan tugas yang kayaknya udah harus selesai, deadline-nya tuh besok gitu.
1: Betul.
0: Akhirnya tetap dikerjakan juga ya kan ya teman Pro 2, karena langkah kecil yang dilakukan tuh secara konsisten ya setiap hari itu pasti akan membuahkan hal yang positif.
1: Betul.
0: Ya, dan jauh lebih besar buat masa depan.
1: Betul.
0: Ya. Jadi sejak muda tuh teman Pro 2 harus giat, rajin ya, dan jangan lupakan tugas dan tanggung jawab kamu.
1: Betul banget. Ya.
0: Oke. Teman Pro 2, nanti kita bakal menemani kamu lagi ya sampai jam 9. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya. Ini dia dari Admes Kamaran. Judulnya Senyumlah.
1: Tahu.
0: Oke, coba nyanyikan.
1: Senyumlah, syukuri hidupmu.
0: Oke, kita dengerin aja.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

kembali lagi bersama aku Anissa. Dan teman Pro 2, jangan pernah ya membandingkan bab pertama kehidupan kamu sama bab ke-10 kehidupan orang lain yang mungkin terlihat lebih jauh sukses dan berkilau di media sosial. Karena setiap orang itu memiliki lini masa dan jalannya masing-masing untuk berhasil. Dan fokuslah untuk berkembang diri sendiri tanpa perlu merasa iri hati, karena kita tidak bisa membandingkan kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Bisa saja kehidupan orang lain yang terlihat di media sosial itu belum tentu seperti yang kita bayangkan. Mungkin saja yang kita lihat di media sosial itu dia bahagia, dia sukses, dia berkilau, gemilang, tapi kita tidak tahu apa yang sudah dia lalui di prosesnya. Mungkin saja dia pernah terjatuh, mungkin juga dia pernah dijatuhkan atau dihina. Kita tidak tahu. Jadi jangan pernah membandingkan kehidupan kamu dan kehidupan orang lain.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Oke, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Anissa. Teman Pro 2, ngomongin soal insecure nih. Siapa nih yang sering insecure, ngerasa insecure sama dirinya sendiri? Mungkin ngerasa kayak kita nih gak sesempurna orang lain. Nah, teman Pro 2, ngomongin soal insecure, semua orang pasti pernah mengalaminya. Jadi aku cuma mau nyampein pesan nih buat teman-teman Pro 2. Kita itu semuanya istimewa. Istimewa di segala kelebihan yang kita punya. Kita tuh punya keunikan dan kelebihan sendiri. Jadi jangan pernah bandingkan diri kamu sama orang lain. Ingatlah selalu bahwa kamu itu diciptakan dengan keunikan dan bakat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain di dunia ini. Jadi hargailah diri kamu dan pancarkanlah rasa percaya diri kamu ke hadapan dunia dengan wajah yang tegak, yang membuktikan bahwa kamu itu mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar kamu. Jadi jangan pernah lagi merasa insecure karena kamu punya kelebihan dan keunikan yang tidak semua orang miliki.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811523924.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik teman Pro2, kita akan dengerin info cuaca dari BMKG Palangkaraya. Oke, silakan kakak.
1: Baik kak, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat terjadi di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang mungkin akan ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
0: Oke, itu tadi teman Pro2 info cuaca dari perakirawan Arin, BMKG Palangkaraya. Baik, teman Pro2, kita masih melanjutkan program kita pada pagi hari ini.
2: Jadi, info cuaca.
0: Baik, teman Pro2, tetap di Pro2 RRI Palangkaraya dan jangan tinggalkan dulu ya, kita masih lanjutkan program sepada pada pagi hari ini.
2: Info cuaca.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, teman Pro 2, masih sama aku Anissa dan Karana.
1: Ya. Yeah.
0: Masih di program Sepada pagi hari ini. Oke, teman Pro 2, ngomongin soal masa lalu nih. Pasti teman Pro 2 pernah nih ngalamin yang namanya kegagalan. Entah itu ketika mencoba hal baru atau hal-hal yang mungkin udah pernah dilakuin sebelumnya tapi masih gagal. Kalau Karana sendiri nih, pernah nggak nih mengalami kegagalan?
1: Aku ya pasti pernah mengalami kegagalan. Ada nggak suara aku di situ? Ada ya?
0: Ada.
1: Oke, kalau ngomongin kegagalan tuh adalah hal yang biasa ya bagi kita umat manusia.
0: Karena, betul.
1: Tentu teman berdua ya dari masa kecil, remaja sampai masa muda ya saat ini kita pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan dari sebuah harapan yang kita pikirkan gitu.
0: Betul.
1: Oke, kegagalan apa nih yang pernah kamu rasakan?
0: Kalau aku sendiri pernah ngalamin kegagalan tuh mungkin dalam mempertahankan nilai kali ya, mempertahankan nilai waktu sekolah nih. Pastinya juga teman Pro 2 pasti ada nih waktu sekolah itu lagi ambis-ambisnya ya, lagi ambis-ambisnya pengen masuk 3 besar nih, pengen masuk 3 besar. Waktu di kelas 1 itu dapet di masuk 3 besar di posisi nomor 1.
1: Okay.
0: Ternyata waktu kelas 2 menurun nih di peringkat 3. Dia tuh ngerasa kayak kayaknya aku lagi turun nih rajinnya gitu, lagi malas-malasnya. Dan kayaknya aku lagi kurang belajar, kurang fokus atau mungkin kediktasi sama kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin teman Pro 2 juga pernah ngalamin ya. Nah, namanya kegagalan. Tapi yang pastinya kegagalan yang mungkin pernah teman-teman alami di masa lalu itu bukanlah akhir dari segalanya.
1: Setuju,
0: benar. Betul. Tapi
1: ya,
0: sebuah pelajaran berharga yang sengaja diberikan dalam kehidupan kita ini. Dan jadikanlah kegagalan itu sebagai guru terbaik kita yang akan menuntun langkah kaki kita menuju jalan keberhasilan yang jauh lebih tinggi dan penuh berkah ke depannya. Karena dari kegagalan itu kita belajar bagaimana kita memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya supaya nanti ke depannya kegagalan itu tidak akan kita hadapi lagi, begitu.
1: Ya, oke. Okay. Benar banget apa yang disampaikan sama Kak Nisa. Semoga ini menjadi pembelajaran ya buat kita.
0: Betul.
1: Ya. Karena yang namanya kegagalan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran atau pengalaman yang berarti buat kita semua.
0: Betul banget.
1: Oke. Okay. Nah, dari sebuah kegagalan tadi mungkin yang diceritakan sama Kanisa tadi, ya kenapa nilainya ini, ya dia mungkin setelah menghadapi gejolak itu dia malah makin semangat.
0: Bukan, betul.
1: Bukan jadi malas ya, atau apa ya, berhenti dari apa ya, yang ingin dia capai.
0: Betul.
1: Jadi bisa menjadi apa ya, menjadi semangatnya kamu teman-teman untuk tidak mengalami sebuah kegagalan lagi ya di hari berikutnya. Sama namanya kita kalau ngomongin tentang cinta, kalau misalkan kamu ditolak ya kan, kalau si perempuannya itu udah nggak menerima kamu ya tentu ada perempuan lain lagi dong.
0: Betul ya, betul ya, banget. Betul. Jadi jangan pernah stuck di satu momen atau satu kenangan karena perjalanan kita itu masih panjang banget. Jadi masih banyak hal baru yang perlu dicoba gitu.
1: Okay. Baik Nisa, kayaknya kita harus akhiri dulu ya.
0: Iya, karena udah sampai di penghujung nih program Sepada kita hari ini.
1: Oke, okay, nanti ketemu lagi lagi bareng Ranap ya, dengan penyiar Pro 2 FM lainnya di jam 9 ya, dalam program Ngopi Ngobrol Pagi. Kita bye-bye dulu ya Nisa ya.
0: Oke, teman Pro 2. Sampai jumpa lagi ya, sampai ketemu lagi.
1: Dadah.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita?
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Ray. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Selamat pagi teman berdua, bareng Rana Tobing dan juga Tasya. Suaranya mana?
1: Ada enggak, Kak?
0: Oh iya, ini baru ada suara kamu. Tasya, kita ngomongin tentang tanggap bencana.
1: Iya.
0: Tahu enggak sih apa arti bencana?
1: Bencana.
0: Ya. Bencana itu sama dengan musibah.
1: Iya.
0: Ya. Bencana alam itu sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
1: Iya.
0: Yang biasanya kamu tahu apa aja ada bencana?
1: Kebakaran.
0: Bencana kebakaran hutan dan lahan.
1: Iya.
0: Khususnya di Kalimantan Tengah.
1: Iya.
0: Next. Bencana apa lagi?
1: Banjir, Kak.
0: Banjir. Iya. Ya. Oke. Okay. Kalau bencana alam ya kayak apa namanya itu, pergeseran makna bumi itu,
1: gempa
0: sih udah mulai ada ya kemarin. Iya. Ya terjadinya pergesekan, tapi nggak sampai gempa yang menghancurkan ini ya daerah kita gitu ya. Teman Pro 2, tentunya ada fase krusial yang ini bikin kita kecolongan, apalagi sebagai anak muda ya. Dari yang namanya kita tanggap bencana, teman Pro 2, sebenarnya kuncinya tuh adalah yang namanya mitigasi ya, mitigasi dan juga edukasi ya. Pahami dulu yang namanya resikonya. Nah, menurut dari kakak sendiri apa nih ya? Tentunya tanggap bencana sebagai anak muda harus pahami dulu gitu.
1: Harus persiapan sih, Kak.
0: Persiapkan ya. Dulu ya. Oke, ada yang namanya tas tanggap bencana. Di dalamnya tuh berisikan yang namanya alat P3K.
1: Iya.
0: Apa aja tuh alat P3K?
1: Ada betadin sih, Kak, pasti. Kapas. Kalau terluka. Obat-obatan.
0: Oke.
1: Ya. Banyak sih. Ya.
0: Makanan dan juga minuman.
1: Iya.
0: Ya, tentu kalau kita nggak minum, nggak makan, bahaya juga dong ya.
1: Iya.
0: Oke, teman berdua, tadi kita pahami resiko lokal karena tiap daerah itu beda-beda ya. Yeah. Menu bencananya masing-masing. Kayaknya di Kalimantan Tengah bencana itu ada biasanya yang sering kabut asap yang tebal, tapi ya kita bersyukur ya. Sampai saat ini udah gak ada lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Tidak pernah yang namanya sekolah diliburkan gara-gara kabut asap. Kenapa? Iya. Karena masyarakat tuh udah paham ya.
1: Iya.
0: Kalau yang namanya kebakaran hutan itu bisa menyebabkan kabut asap yang tebal gitu.
1: Iya, betul.
0: Apalagi nih menurut kamu, Kak?
1: Tsunami sih, Kak, pasti.
0: Ya, tsunami.
1: Iya.
0: Oke, tsunami kayaknya kalau di Kalimantan Tengah tuh gak ada ya.
1: Iya, gak ada sih.
0: Oke, terus juga yang terakhir rencana evakuasi. Nah, sudah tahu nggak kamu jalur tercepat keluar rumah?
1: Belum,
0: ya, dan juga titik kumpul aman di sekitar lingkungan sekitar.
1: Apa tuh, Kak?
0: Ya, titik kumpul.
1: Oh.
0: Nah, pernah nggak kamu lihat di dekat kamu, sekitar kamu, apalagi kalau di Jalan Cilikriwut ya kan, dekat hotel ya. Terus juga di Bunbes tuh ada yang namanya tulisan titik kumpul.
1: Yang
0: warna hijau tuh.
1: Iya, warna hijau.
0: Nah, itu tuh adalah tempat titik kumpul yang aman di sekitar lingkungan kita. Jangan sampai anak muda tuh kurang tahu gitu kan ya, di mana letak titik kumpul ya. Jadi jangan sampai pas panik ya kamu baru mikir mau lari kemana. Cuma mau tahu larinya ke pelukan pacar. Kamu ngomong udah punya pacar nggak sih?
1: Nggak ada, Kak.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Ya kurang minat. Oke. Teman berdua, kalau ngomongin tanggap darurat atau saat kejadian, kita sebagai anak muda memang harus yang namanya tanggap. Sama kayaknya gini, kalau kita lagi kasmaran sama seseorang ya, kita juga harus memiliki yang namanya tanggap ya. Kalau misalkan dia mau terlalu dekat sekali sama kita. Misalkan mau berduaan, jangan dulu dong. Aku masih sekolah, kita masih fokus ya dalam belajar. Kalau bisa pacarannya ya punya batasan masing-masing.
1: Betul.
0: Ya, jadi kayak gitu tuh ya. Prinsip utamanya kalau kita balik lagi dalam tanggap darurat ya, kita harus dalam sikap tetap tenang.
1: Iya.
0: Betul iya bu. Oke. Tetap tenang dan lindungi diri sendiri dulu, baru menolong orang lain.
1: Iya.
0: Nah, kalau kamu gimana biasanya? Kamu lebih mengamankan diri kamu atau kamu mau sok jadi pahlawan dulu gitu?
1: Yang pasti ngamanin diri sendiri sama keluarga sih kak.
0: Oh iya. Oke. Baru keluarga gitu ya.
1: Tapi nah, kalau bisa barengan ya barengan.
0: Iya. Jadi kalau ininya, kalau kena musibah barengan ya kena, sama-sama kena gitu ya. Setia kawan banget ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi saring informasi di era digital saat ini ya, saat bencana datang biasanya ada juga yang namanya kabar berita hoax dan kepanikan massal ikut menyebar ya di media sosial atau WhatsApp. Ya pastikan teman perlu dua memantau untuk info dari jalur resmi.
1: Iya.
0: Ya kayak misalkan BMKG. Apalagi nih kak?
1: BNN
0: ya, BPBD ya. Atau kayak kita nih yang sedang siaran di radio ya, yang biasanya tetap mengudara saat listrik padam. Oke. Terus teman pro 2, selain saring informasi dalam tanggap darurat, kita juga perlu yang namanya evakuasi mandiri. Jika ada perintah evakuasi ya, jangan menunda. Hanya karena kayak contoh, aduh, handphone aku tuh ada di masih ada di dalam kamar,
1: ya kan,
0: ketinggalan. Nah, kamu harus langsung evakuasi diri sendiri dulu gitu ya.
1: Yeah.
0: Jangan menunda hanya karena sayang barang pribadi. Karena paling utama tuh adalah nyawa yang nomor satu. Oke, terima kasih ya buat kakak yang udah ngobrol di ngobrol pagi. Oke, ada pesan nih?
1: Gak ada kak.
0: Gak ada ya. Aduh, kamu lucu. Oke, teman pro 2, terima kasih buat kamu udah dengerin ngopi pagi ini. Kita masih mani kamu dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Dadah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Berita pertama datang dari dunia olahraga, ada timnas Spanyol terus mengukir tinta emas di Piala Dunia 2026, tepatnya usai menumbangkan Portugal pada babak 16 besar. La Roja kini dinobatkan sebagai tim paling susah untuk dibobol dalam ajang Piala Dunia setelah Swiss. Kemenangan atas Portugal 1-0, timnas Spanyol memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Selain menyingkirkan Portugal, La Roja juga mengukir rekor pertahanan yang belum pernah terjadi dalam sejarah turnamen. Keberhasilan menjaga gawang tetap steril saat menghadapi Portugal membuat Spanyol mencatat 600 menit beruntun tanpa kebobolan di putaran final Piala Dunia. Catatan tersebut menjadi rekor clean sheet sepanjang sejarah kompetisi. Dari dunia hiburan ada kabar yang ditunggu para penggemar Big Bang yang akhirnya menyiapkan lagu baru yang akan menjadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir. Melansir dari laporan My Daily menyebut ketiga anggota Big Bang telah menjadwalkan proses syuting untuk perilisan terbaru mereka pada pekan ketiga Juli. Mereka juga disebut akan merekam video musik dan sejumlah materi promosi dalam 1 hari. Kembali ke Piala Dunia 2026, persaingan antar top skor Piala Dunia 2026 semakin panas. Tiga nama besar yakni Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Erling Haaland berada di posisi teratas dengan koleksi 7 gol. Mbappe masih menunjukkan ketajamannya bersama Prancis, sementara Messi juga terus menjadi tumpuan Argentina. Pemain muda Haaland juga ikut meramaikan persaingan setelah tampil tajam bersama Norwegia di fase gugur. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan jumpa lagi sama Risa di sini di program Pro 2 Music Hitlist. Dan tentu saja aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 di program ini. Jadi yang mau request lagu silakan jangan ditunda-tunda di nomor 0811523924, atau yang mau DM kita di Insta Story kita langsung jawab aja lagu apa yang ingin kamu dengarkan di Instagram @rri_pro2palangkaraya. Dan aku juga mau nyetel live TikTok nih, biar teman Pro 2 yang dari luar Kalimantan juga bisa gabung seru-seruan bareng kita, mau sharing informasi apa yang lagi musim di sana, misalnya musim buah durian, apakah sama seperti di Kalimantan? Dan udah ada satu pendengar yang bergabung ini, aku bacain dulu. Ada Kak Lara Purnamasari, katanya assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu dari Angie Carvalho, judulnya Merelakan. Alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta itu enggak selalu berarti memiliki. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan orang yang kita sayangi demi kebahagiaannya, dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu berakhir sesuai harapan. Terima kasih. Oke, Kak Lara, kita susun lagunya di bank lagu atau playlist kita ya. Buat kamu yang mau dengerin RRI Palangkaraya tanpa khawatir ya kehilangan sinyal, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Pilih RRI Palangkaraya, terus pilih programanya Programa 2 ya. Di situ udah terpampang tuh gambar atau deretan penyiar-penyiar RRI Palangkaraya di Programa 2. Ada aku, Amala, Hasfi, kemudian ada Sabrina dan lain-lain.

Sebelum kita setel lagu Angie Carvalho nih yang ballad galau, aku punya satu single dari Yellow Card featuring Avril Lavigne. Nah, ini generasi 2000-an mungkin tahu ya, yang dengerin punk rock, pop rock ya. Judul lagunya adalah You Broke Me Too. Nah, so teman Pro 2, stay tune terus, jangan pindah frekuensi. Nanti aku buka kesempatan buat kamu yang mau bergabung juga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, tadi kita udah dengerin lagu yang direkam sama Kak Lara Purnamasari dengan judulnya Merelakan by Angie Carvalho.

Kita juga udah dapat 3 WhatsApp baru nih dari teman Pro 2. Kita ucapin selamat bergabung ya. Kayaknya nih orang baru nih yang dengerin Pro 2. Lalu WhatsAppnya, halo Kak, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih. Dan sama ini juga ada tadi Kak Firly ya yang request. Kemudian Sumpah Mati by Selena Grace juga di request sama Ca. Oke, namanya Ca. Kak Ca mau request lagu yang sama. Ada lagi Kak Ami, katanya request lagu Selena Grace juga ya, Sumpah Mati. Oke, tenang aja, satu persatu bakal kita puterin lagu teman-teman. Ada Kak Noxe, katanya mau kirim salam buat Cece Elizabeth, katanya hati-hati perjalanannya, terus buat Maria semangat kerjanya ya. Buat semuanya pendengar setia yang dengerin hari ini juga semangat semuanya, termasuk buat kakak penyiar. Oke, Kakak Ca, kita oh Noxe, Kakak Noxe, thank you so much udah semangatin kita ya. Nanti aku puterin juga lagu-lagu yang di request sama kamu ya. Ini lagu Selena Grace. Oke, jadi ini 3 serenceng ini request lagu yang sama nih.

Nah, ini juga udah aku dapetin teman Pro 2 jawaban kamu yang ada di DM Instagram RRI Palangkaraya di alamat nya @RRI_Pro2Palangkaraya ya. Udah ada berapa nih? Wow, banyak nih. 34 responden. Coba kita bacain sebagian aja ya, karena lagunya juga rata-rata sama nih. Ada Fajar Nur, Salah Apa Aku, ini di request sama Kak Dewi Kurnia. Kemudian Kak Zara, Zara Baila, request lagu Mesahira Di Ujung Minggu. Lalu ada Audia, request lagu Walls Akhir Zaman by Roni Parulian.

yang request Mesahira merindu lagi. Vanessa Z berkaca-kaca di request sama Kak Rahma Arsya. Kemudian siapa lagi nih? Wow, banyak ya. Oke. Ada Kak Sania katanya mau request lagu Cegil by Nabila Takiyah dan Jagat Rasa Samuel Cipta.

Oke, udah ada beberapa ya yang aku masukin ke dalam playlist hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Nanti kita setel lagu kamu, tapi ngantri dulu ya.

Esensi Buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarodsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarodsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarodsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarodsky. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa Bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau Bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja Bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya Bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 3 sore. Dan buat kamu yang belum request lagu, langsung aja diketik di kolom komentar live TikTok. Dan juga yang belum request lagu, kita udah share di Insta Story kita @rri_pro2palangkaraya. Langsung aja ketik lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Dan kita ucapin selamat bergabung Kak Fir. Katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Udah kita puterin tadi kebetulan jam 10-an ya. Dan yang belum request langsung aja diketik di kolom komentar. Aku mau bacain WhatsApp dulu ya yang baru masuk nih di 0811523924.

Okay. Dari Eko Show dengan judul Pergilah. Okay. Di request sama pemilik akun Batang Hanyut. Okay. Thank you udah di tap-tap layarnya ya.

Kebetulan di bank lagu kita ada lagu Echo Show, tapi judulnya Kids Zaman Now. Gimana? Mau kita tetap puterin atau mau ganti judul lagu? Silakan teman Pro 2, langsung aja. Dan yang baru gabung, thank you udah join di live TikTok kita. Dan ada satu lagi nih WhatsApp yang mau aku bacain ya. Request dong Kak lagu Drive Melepasmu dari Kusairi, driver bank di Palangkaraya. Salam buat semua nasabah bank PANINKCU Palangkaraya. Terima kasih. Terus ada Kak Carmelita. Aku mau cek dulu ya Kak Carmelita, request lagu apa nih? Fajar Nur, Salah Apa Aku. Ada yang request lagu Tabola Bale. Oke, dari Kak Ogi, account officer. Kayaknya anak bang lagi pada mau istirahat apa gimana nih? Santai banget nih ya. Halo Kak Abed, terus Kak Hamim yang baru gabung. Oke, katanya gak jadi deh Kak, bukan Kids Zaman Now soalnya. Jadi mau, udah bukan kids lagi ya.

Kalau di playlist kita Taman Pro 2 yang mau aku puterin, ini ada Malik and the Essential, Begini Begitu. Terus ada Raim Laude dengan judulnya Bersendagurau. Kemudian ada Memori Baik featuring Aisyah McLeo, ini Ceylon 7 nyanyi bareng anaknya Duta ya. Terus juga Christy dengan judul lagunya Obsesi.

Teman Pro 2 tadi ada yang request lagu Mesahira. Aku puterin dulu ya Mesahira dengan judulnya Merindu Lagu. Merindu Lagi. Nah, lagu ini featuring Yofi Widianto. Sebenarnya lagu yang udah pernah dinyanyiin ya sama Yofi Nuno, tapi di remake alias dirilis ulang, dibuat ulang biar pas sama vokalnya Mesahira. Kita dengerin bareng-bareng ya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Shit real too. I ain't gonna stop. I see the... I ain't gonna stop. I mean...

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 3 sore ya waktu Indonesia Barat. Dan di program Muda Kreatif ini, teman Pro 2, aku mau bacain satu informasi yang sudah kita himpun dari rri.co.id, yaitu harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia atau LM kembali mengalami koreksi pada perdagangan Rabu 8 Juli 2026. Pelemahan sebesar 14.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Ayo, siapa nih yang memperhatikan penurunan harga emas nih? Kenapa dia turun terus ya? Anomali sekali nih. Padahal inflasi juga lagi menguat, dan berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level 2,6 juta. Ya, 2,6 juta 41 ribu. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level 2,6 juta 55 ribu per gram. Dan logam mulia menyediakan emas Antam dengan beragam pilihan ukuran buat memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Oke, kita sapa juga teman Pro 2 yang lagi nontonin live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya Official. Ada Bang L, terus juga ada siapa lagi nih? Tadi ada Bang Abed, katanya nanya gimana caranya ngobrol di Pro 2. Kita juga ngundang teman Pro 2 yang punya komunitas hobi, organisasi kepemudaan, atau punya usaha kecil-kecilan yang keren, ini inisiatif inovatif ya buat anak muda Palangkaraya dan musisi-musisi lokal. Bergabung aja sama program-program yang tersedia di RRI Palangkaraya. Nah, itu dia teman Pro 2, info soal harga emas pada hari ini. Apakah kamu salah satu yang berinvestasi dengan menabung emas, atau ada opsi yang menarik antara emas batangan atau pilih emas digital nih? Boleh ketik di kolom komentar live TikTok kita ya.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan hari ini teman Pro 2, aku mengingetin kalau bentar lagi kita bakal bergeser ke program berikutnya, yaitu Info Olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: or you could say fuck the system.
1: Tahukah Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
4: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
3: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih. Ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
5: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Masih bareng Risa di sini teman Pro 2 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Saatnya kamu dengerin informasi olahraga yang udah aku siapin ya. Salah satunya datang dari Piala Dunia 2026.

Mungkin kamu baru aja nonton kekalahan Mesir dari Argentina pada laga 16 besar Piala Dunia 2026 yang jadi perbincangan hangat ya untuk penikmat sepak bola. Dan nama wasit François Letexier disorot setelah mendapatkan kritik keras karena diduga gak adil saat memimpin pertandingan. Mesir ini sebenarnya sempat unggul dalam laga di Stadion Mercedes-Benz 8 Juli tersebut. Tapi sejumlah keputusan Letexier sepanjang pertandingan dinilai merugikan Mesir sampai Argentina berbalik unggul 3-2. Salah satu keputusan kontroversialnya yakni saat menganulir gol Mustafa Zico pada babak kedua. Adapun beberapa momen ketika Mesir dilanggar dan seharusnya mendapat tendangan penalti, Letexier justru tidak memeriksa VAR sama sekali. Isu ini mengingatkan publik khususnya di kalangan sepak bola Indonesia pada playoff Olimpiade Paris 2024. Saat itu, François Letexier juga berperan sebagai wasit memimpin pertandingan timnas U23 Indonesia menghadapi Guinea. Dan laga tersebut juga berujung kontroversial. Salah satu yang diperdebatkan adalah pemberian penalti untuk Guinea yang dianggap berawal dari pelanggaran di luar kotak penalti. Dan pelatih Shin Tae-yong melayangkan protes keras dari pinggir lapangan pada keputusan tersebut. Tapi Letexier malah mengeluarkan kartu merah kepada Shin Tae-yong. Hal ini cukup memicu kemarahan publik Indonesia ya waktu itu. Mereka menyalahkan Letexier sebagai penyebab Garuda Muda ini kalah 1-0 dan gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024.

Nah, beberapa sumber juga mengatakan teman Pro 2 kalau wasit Letak Sier ini juga emang udah sering ya terlibat kontroversi sepanjang karirnya di Eropa, termasuk saat dirinya mengeluarkan 4 kartu merah dalam laga Ligue 2 Prancis 2022 lalu. Gimana pendapat teman Pro 2? Apakah karir Letak Sier ini akan moncer nih setelah Piala Dunia 2026, atau bahkan siap-siap aja saat dia balik nih ke Liga Prancis dia malah jadi wasit yang ditakuti di negaranya? Sejauh ini belum ada wasit yang se-iconic Pierluigi Collina deh kayaknya ya, yang bisa diingat sama penikmat sepak bola selain nama-nama pemain. Bener gak sih? Atau kamu punya nama wasit yang nempel banget di ingatan kamu, baik itu di Piala Dunia, di Liga Eropa, atau di Liga Indonesia?

Dan nanti kita bakal ngobrolin info lainnya teman Pro 2. Aku bakal balik lagi setelah lagu enak yang udah kita susun buat kamu teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snake.

0: Chen diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan saatnya kamu dengerin informasi hiburan kali ini, teman Pro 2.
1: Jam kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin jam kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece di sini nih programnya. Jam kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

drama berjudul Spooky in Love ya. TVN menghadirkan drama Korea Spooky in Love bergenre romansa, misteri, investigasi dan juga supranatural. Nah, drama ini teman Pro 2 disutradarai oleh Lee Min So dengan naskah karya Choi Jung Mi. Cerita berpusat pada Chun Yori yang diperankan Park Eun Bin, pewaris konglomerat sekaligus CEO hotel mewah. Di balik kehidupannya, ia menyimpan kemampuan melihat dan mendengar arwah. Setiap malam, Yori dihantui roh yang orang-orang meninggal secara tidak adil dan menuntut keadilan. Demi menyembunyikan rahasianya, ia menjaga jarak dari orang-orang di sekitarnya. Spooky in Love terdiri atas 12 episode dan dijadwalkan tayang mulai 18 Juli. Jadi 10 hari lagi ya teman Pro 2. Drama ini dapat disaksikan melalui TVN dan Netflix secara bersamaan. Nah itu dia teman Pro 2, info dari aku yang kita kutip dari laman rri.co.id. Kalau lebih lengkapnya kamu bisa buka, karena di sana banyak serial televisi yang lagi hits yang baru-baru ini tayang juga di platform nonton online. Nanti kita balik lagi teman Pro 2, udah aku susun lagu-lagu yang menarik, yang enak buat kamu semua.

beberapa hari, dunia kembali bersatu dalam satu semangat, semangat sepak bola. Piala Dunia 2026 hadir sebagai ajang olahraga terbesar yang paling dinantikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya sekedar pertandingan, Piala Dunia hadir tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan sebuah negara. Setiap tim akan datang membawa harapan rakyatnya. Setiap pemain akan berjuang, memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya maupun warna kulit, semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan. Dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru? Dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa. Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: Hey teman Pro 2, akhirnya kita sampai di segmen terakhir ya di info hiburan. Dan thank you so much buat kamu yang udah dengerin Pro 2 bareng aku sampai jelang jam 3 sore. Dan nanti kamu bakal ditemenin sama Amala yang pastinya dengan beragam info menarik dan tentu saja menghibur ya, sampai jam 8 malam ditemenin sama Amala. Dan ditutup dengan lagu apa ya enaknya hari ini? So much to stop. So give it all that you've got. Okay, aku ada satu lagu nih dari Bebe Rexha dengan judulnya American Citizen Single. Lagu ini dirilis tahun 2021. Semoga menutup hari dengan bahagia ya. And aku Risa mengucapin thank you so much dan bye bye.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

Info Pro di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari Chen Yongri atau Park Eun-bin yang merupakan pewaris konglomerat sekaligus CEO hotel mewah yang dapat melihat dan juga mendengarkan arwah yang nantinya akan tayang dalam drama Korea Selatan Spooky in Love yang merupakan remake dari film Korea Spellbound tahun 2011. Nah, nantinya Taman Pro 2 drama ini terdiri atas 12 episode dan akan tayang mulai 18 Juli nanti di TVN dan juga Netflix.

Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Proses seleksi terbuka untuk masyarakat umum akan dilakukan dan tidak mensyaratkan pengalaman acting profesional. Pendaftarannya nanti akan dibuka sampai dengan 13 Juli 2026 dengan sejumlah karakter dari latar belakang dan juga rentang usia yang beragam. Joko Anwar membuka open casting untuk film terbarunya yang berjudul belum diketahui ya Daun Pro 2. Dan film ini nantinya akan diproduksi oleh Joko Anwar langsung dari rumah produksi miliknya. Jadi mungkin buat kamu yang pengen gitu ya punya pengalaman sebagai seorang aktor dan juga aktris, mungkin bisa segera mendaftarkan diri. Demikian info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen

0: Eh, Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk dan membangun

Mitra Viral, ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton,

0: Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2, kita masih bareng sama Tasya setiap sore ya Tasya ya.
1: Iya.
0: Iya. Tasya, hari ini apa saja yang kamu lakukan? Sibuk atau enggak terlalu sibuk?
1: Sibuk.
0: Sibuk banget.
1: Iya.
0: Iya. Suara Tasya juga udah beda, udah sering siaran. Berarti ini hari ke berapa nih, Tas?
1: Hari ke
0: 3. Hari ketiga kan, Senin, Selasa, Rabu, ya kan?
1: Tapi kemarin Rabu juga ada deh, Kak.
0: Oh, Rabu. Kamu magang dari kapan sih, Tas? Aku lupa deh.
1: Tanggal 1.
0: Oh, berarti kamu udah 8 hari.
1: Iya.
0: Wah, berarti udah berkali-kali siaran. Suara Tasnya juga udah makin matang. Teman Pro 2, thank you banget dukungannya. Karena teman-teman Pro 2 kita tuh ada yang suka dengerin kita tuh lagi makan, ada yang suka lagi bersihin rumah makan, ada yang lagi jaga malam, ada yang ngantar paket, ada yang lagi apa sih namanya, driver, macam-macam, Tasya. Kalau kamu biasanya kalau enggak magang di RRI, jam segini tuh ngapain?
1: Nonton drakor sih, Kak.
0: Eh, bener. Menikmati hidup. Gitu ya. Aduh, aku kangen banget. Berarti ini tuh kan kalau misalkan kuliah, lagi libur kuliah ya?
1: Iya, lagi libur.
0: Tuh kan orang-orang pada libur, kenapa kamu memilih magang?
1: Biar cepat selesai sih, Kak.
0: Tapi emang giliran dari kampusnya begitu ya?
1: Iya, udah dari sana.
0: Nanti kalau udah lulus, ada plan gak pengen ngapain?
1: Cari kerja pasti.
0: Cari kerja, yeah. Gak pengen satu hari, satu tahun rebahan dulu gitu?
1: Pengen, tapi gak mungkin sih.
0: Oh, benar. Kalau aku, saran aku ya ke kamu, sekarang tuh orang lagi ramai, Tasya, switch hostel kerja ke luar negeri.
1: Oh.
0: Iya, ke luar negeri katanya lebih cepat kaya gitu ya.
1: Iya,
0: kerja setahun, dua tahun ditabung, di sini udah beli sawah, iya, gitu-gitu. Kamu ada kepikiran kayak gitu juga gak?
1: Ada.
0: Kah, coba Tasya, bener kan ya. Dengarkan kakak-kakak bangkotan. Karena kalau misalkan kita kerja di luar negeri, tapi kita gak tahu ya apa yang akan terjadi, ya kan.
1: Iya,
0: kamu suka nonton YouTube-YouTube horror gak, Tas?
1: Suka.
0: Apa yang kamu suka?
1: Biasanya aku nonton Dia Marah.
0: Sama. Itu aku baru tahu ternyata banyak banget cerita kita WNI, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, dan mereka tuh punya cerita-cerita hantunya.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Banyak kan?
1: Banyak.
0: Jadi dari situ aku berpikir mungkin ini alasan aku tidak kerja di luar negeri gitu ya. Karena aku penakut. Dan hantu di sana tuh lebih mengganggu.
1: Iya, lebih serem.
0: Iya, hantu apa menurut kamu negara yang paling mengganggu?
1: Jepang.
0: Benar. Kenapa ya Jepang itu ya?
1: Gak tahu, lebih horor.
0: Karena mungkin hantu-hantu mereka tuh rata-rata badannya tinggi.
1: Iya.
0: Terus hantunya tuh lebih apa ya, beringas gitu ya kan.
1: Agresif.
0: Iya kan. Kalau hantu Indonesia kita tantang, dia juga takut ya kan.
1: Iya.
0: Dia cuma berani ngomong. Kalau hantu Amerika dia lebih elegan, paling cuma jump scare gitu-gitu. Tapi kalau hantu Jepang tuh dia kayak yang mau membunuh gitu loh, teman-teman.
1: Banget.
0: Iya kan. Apa yang membuat kamu memutuskan bahwa hantu Jepang tuh berhantu?
1: Karena emang serem aja sih, Kak. Apalagi biasanya kan aku pernah nonton film-filmnya juga.
0: Apa tuh yang paling membekas banget?
1: Apa ya? Aku nonton lupa judul biasanya.
0: Aku paling ingat banget tuh ini, Kuyung Ah.
1: Kuyung Ah, iya. Apa itu?
0: Dia kayak hantu air kolam renang. Dia kayak kuntilanak, tapi kuntilanaknya dalam kolam renang.
1: Oh.
0: Iya, dia tuh apa sih namanya, rambutnya panjang. Terus Jepang tuh kan matanya sipit ya. Sipitnya tuh kayak yang menyeramkan banget gitu lah, teman Pro 2. Nah, by the way, kita ngomong-ngomong film hantu, teman Pro 2, ternyata ada beberapa film hantu berbalut kutukan yang wajib banget ditonton sama teman Pro 2. Paling pertama banget itu adalah film horor Exhuma.
1: Iya. Yeah.
0: Kamu pernah nonton enggak?
1: Pernah.
0: Iya kan?
1: Serem
0: banget. Jadi Exhuma itu teman Pro 2 adalah masuk dalam kategori horor psikologis. Jadi kalau misalkan kamu nonton tuh hantunya tuh modelannya enggak yang serem banget, tapi seremnya tuh serem gitu.
1: Iya, serem.
0: Iya kan, kayak bikin jiwa kita gitu. Bener, karena hantunya tuh gede, tinggi, besar. Dan itu tuh ternyata adalah dari tentara Jepang yang dikutuk.
1: Iya.
0: Bener, teman Pro 2. Jadi diperankan oleh Kim Go Eun sebagai dukun. Terus ada Choi Min Sik, ada Lee Do Hyun, itu ganteng banget, Masya Allah. Ada Yu Hai Jin. Dan Exhuma ini berkisah tentang duo dukun bernama Huarin yang diperankan sama Kim Go Eun, dan juga Bong Gil diperankan sama Lee Do Hyun, yang menerima tugas dari keluarga kaya raya. Jadi keluarga kaya raya ini ternyata apa ya dia ya, aku lupa jadi ceritanya.
1: Ingat gak? Juga lagi.
0: Keluarga kaya raya ini dia dapat ketemu ahli Feng Shui, Sangdut, dan pemilik usaha pemakaman Yonggun. Katanya mereka mengungkap rahasia besar yang melibatkan entitas dari dunia lain. Jadi keluarga kaya raya ini tuh dia datang ke salah satu orang pintar, terus direkomendasikan untuk kakeknya atau bapak tertuanya tuh dimakamkan di salah satu bukit. Karena katanya pemandangannya indah, terus eksklusif gitu. Ternyata bapaknya itu dimakamkan tepat banget di bawahnya apa di atasnya?
1: Di bawahnya.
0: Iya,
1: di bawahnya.
0: Di bawahnya itu kan menancap gitu kan?
1: Iya, nancap.
0: Nah, itu tuh adalah tentara Jepang ya.
1: Iya.
0: Terus hantu kuntilanaknya di mana? Enggak ada ya? Tentara Jepang aja kan?
1: Tentara Jepang aja sih, Kak.
0: Nah, tentara Jepang, terus jadi bapaknya tuh bareng sama tentara itu, jadi dia kayak ketakutan selama ini, dan dia tuh udah berkali-kali minta tolong.
1: Iya.
0: Terus keluarganya tuh kalau nggak salah dimimpiin atau apa gitu ya, kayak dikasih kode.
1: Iya, dikodein.
0: Sampai akhirnya mereka datang dan ternyata pas membuka makamnya baru ketemu bahwa oh ini makam terkutuk.
1: Betul.
0: Kalau nggak salah tuh ada ular berkepala
1: manusia.
0: Nah iya, ular berkepala manusia. Wah gitu deh teman produk, kita nggak boleh terlalu banyak spoiler ya. Terus yang kedua ada film Train to Busan. Nah ini ramai banget juga. Jadi ini menceritakan tentang film zombie. Pokoknya kalau film hantu yang menakutkan itu adalah hantu Jepang. Tapi kalau zombie paling keren zombie Korea.
1: Iya
0: kan, dramatis banget. Dan banyak banget film zombie yang aku tahu, gak cuma Train to Busan aja. Tapi kamu harus wajib banget nonton, karena film ini tuh meraih box office. Kalau kata Korea tuh apa sih yang film yang masuk banyak penontonnya itu loh.
1: Apa ya Kak?
0: Misalkan pemerannya tuh banyak penontonnya, aku lupa lagi. Sangdul, apa sih namanya, itulah.
1: Aku kurang tahu nih.
0: Terus ada juga film The Wailing tahun 2016, tahu gak?
1: Kalau itu enggak.
0: Sama, aku juga enggak tahu. The Wailing, teman Pro 2, ada The Prides juga, ada film Hide and Seek tahun 2013, dan yang terbaru banget ada film Salmokji.
1: Iya.
0: Kamu nonton?
1: Aku nonton.
0: Menurut kamu nih jujur, ramen Salmokji apa Exuma?
1: Exuma sih.
0: Benar. Kenapa kamu memilih Exuma daripada Salmokji? Review
1: karena,
0: jujur.
1: Karena jujur ya. Karena Salmokji itu agak lebih menegangkan sih Kak. Memang sih Salmokji juga menegangkan, tapi Exuma tuh kayak lebih dapet anunya.
0: Benar. Jadi di film Exuma tuh kita tuh ada titik di mana kita benar-benar menikmati alur yang kuat, teman Pro 2. Mulai dari kenapa makamnya itu berhantu di baliknya. Terus gimana cara mereka dapat solusi dan melawan itu semua. Itu tuh benar-benar dapat semuanya gitu.
1: Semuanya.
0: Sedangkan kalau Salmokji kita tuh dibuat mikir,
1: bingung.
0: Terus alurnya nih kemana dan nggak dikasih tahu kenapa waduk itu tuh berhantu. Sama sekarang pun aku bingung kenapa.
1: Aku juga. Karena endingnya juga membingungkan.
0: Bener. Tapi menurut aku karena aku baru aja nonton Salmokji itu kayak masih teringat. Teringat creepy-nya sih. Lebih menakut. Kalau Exuma kan dia takut, beringas, dan menegangkan kan. Kalau Salmokji ini lebih kayak yang bingungnya dapat banget sama creepy.
1: Iya, banyak jumpscare.
0: Bener. Jadi ternyata hantu-hantu yang ada di Salmokji itu dia bisa merekayasa pikiran manusia ya. Yang ada yang pura-pura jadi polisi itu kena banget sih menurut aku. Ternyata itu bukan. Aku merinding banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin bingung nih liburan mau ngapain, mendingan nonton film berhantu aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya Pro juga teman yang terbaik kamu. Baik lagi bareng sama Mala dan juga Tasya. Iya, mana ya suara Tasya? Coba Mic 2 ternyata teman Pro 2. Kali ini ada informasi terbaru. Apa Tasya?
1: Ada informasi tentang perfilman nih Kak.
0: Oke, film apaan tuh?
1: Jadi di Netflix ini nanti ada tayangan terbaru berjudul Spooky in Love.
0: Oh iya. Terus-terus?
1: Terus ini tuh ceritanya tentang romansa tapi juga ada misterinya Kak.
0: Jadi dia tuh menceritakan tentang CEO hotel kan?
1: Iya hotel.
0: Iya, terus dia bisa lihat
1: Yang hantu-hantu juga.
0: Iya bener. Aku jadi ingat sama drama Korea Mr. Sun deh. Tahu gak kamu?
1: Enggak.
0: Itu rame banget Tasya. Kayaknya setiap orang yang pernah nonton drama Korea dan suka, aku selalu merekomendasikan Mr. Sun. Iya, jadi dia tuh dulu bercerita tentang perempuan pekerja yang bekerja di mall-mall besar. Terus dari mall-mall besar tuh ternyata di mall tuh banyak banget makhluk-makhluk metafisika, makhluk-makhluk yang gak bisa terlihat gitu loh. Iya, terus dia akhirnya berteman sama CEO apa segala macam, dan akhirnya ngebantu mereka buat bangkit dari permasalahannya yang kayak misalkan sakit pinggang terus, ternyata dihaminin sama, diikutin sama makhluk. Atau misalkan lagi apa ya, like suka marah-marah, ternyata ada yang suka bisikin gitu-gitu. Sampai akhirnya dia ketemu sama presidir dari mall, terus mereka saling jatuh cinta. Kamu harus nonton menurut aku. Itu tuh ada perasaan serem-seremnya tapi ada alur dramatisnya gitu loh. Mr. Sun namanya.
1: Mr. Sun, oke.
0: Iya. Nah, teman Pro 2, informasi berikutnya datang dari Amala ya. By the way, tadi film Spooky in Love tuh tayangnya kapan?
1: Tanggal 18 Juli, Kak.
0: Oh, 10 hari lagi ya.
1: Iya.
0: Aku udah enggak sabar sih. Tapi drama Korea yang lagi kamu tonton apa nih?
1: Lagi aku tonton nggak ada sih Kak, soalnya nggak sempat.
0: Sibuk banget ya.
1: Iya.
0: Avatar nggak nonton juga kan? Enggak. Lagi tayang nih di Netflix.
1: Nggak ada nonton.
0: Season 1 nonton Avatar Aang ya.
1: Oh, Avatar aku pernah tapi aku udah lupa.
0: Oh, dia udah ada 2 season gitu, ramai banget. Dan masuk top 10 kalau nggak salah di Netflix. Nah, teman Pro 2, kabar yang ditunggu-tunggu para penggemar akhirnya datang. Big Bang dikabarkan tengah menyiapkan lagu baru yang akan menjadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir. Jadi kabarnya kan Big Bang ini akan tayang nanti, akan konser di Indonesia kan, Januari 2027. Nah, sambil menunggu itu ternyata mereka lagi menyiapkan karya
1: album baru.
0: Bener, bahkan album baru Big Bang itu nantinya akan bekerja sama dengan mantan anggotanya, ada T.O.P juga yang bakal diajak. Karena menurut aku T.O.P itu kayak rapper yang ganteng banget juga. Jadi kayak T.O.P itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya kan.
1: Yang lain enggak nih.
0: Yang lain juga. Cuma kalau ada T.O.P itu kayak warnanya tuh beda. Kalau mereka tuh kan kayak siapa sih namanya, aku lupa. Siapa sih yang kurus-kurus gundul ya?
1: Tidak tahu.
0: Oh, kamu nggak tahu?
1: Aku enggak.
0: Big Bang yang leadernya itu loh, ya Allah ya Robby, sama si namanya. Ada dia yang ganteng banget itu loh, yang mantannya Jennie Blackpink. G-Dragon, GD. Nah, G-Dragon sama teman-temannya itu kan aku ngelihatnya kayak aura mereka tuh merah, orange gitu kan. Mereka tuh kayak chill, cheerful banget kan. Nah, kalau T.O.P, kamu tahu T.O.P nggak?
1: Nggak.
0: T.O.P tuh kayak aku ngeliat tuh kayak biru gitu loh. Mungkin karena dia sering cat warna rambut biru kali ya. Dan dia tuh vibesnya kayak dingin. Terus
1: cool.
0: Bener. Jadi kayak kalau mereka ada berempat tuh kayak jadi 4 elemen yang saling melengkapi gitu sih menurut aku. Ya sorry nih buat para fansnya Big Bang karena malah ARMY. Tapi aku paling suka pertama sama Big Bang jujur. Dan Big Bang nantinya akan di 2007 dijadwalkan akan menggelar sebanyak 32 konser di 18 kota terbesar yang ada di Amerika Utara, Eropa, terus Oseania dan juga Asia. Ya, aku yakin habis ini mereka bakal menghilang lagi selama berpuluh-puluh tahun. Karena uangnya udah terkumpul. Enak banget ya jadi artis gitu. Iya, mungkin semoga one day Tasya jadi girl band. Pernah kepikiran gak Tasya?
1: Pernah.
0: Kamu pernah, kamu pengen jadi apa? Charmin?
1: Iya, kalau bisa.
0: Bias kamu yang Indonesia ada gak yang kamu kayak, aduh aku pengen deh cantik kayak dia, ada gak?
1: Carmen sih Kak.
0: Carmen.
1: Iya.
0: Kalau yang Korea banget,
1: Yang Korea banget, aku dulu ngefans sama Lisa.
0: Blackpink.
1: Iya, Blackpink.
0: Oh.
1: Sama Twice juga.
0: Iya, aku juga sama Twice. Siapa Twice?
1: Dahyun.
0: Aku nggak kenal lagi. Kamu tahu ini nggak? A Pink.
1: A Pink tahu.
0: Boom Pak Boom. Bumi siapa sih pokoknya itu lah, pokoknya yang ada boom itu aku suka banget, kayak imut aja sih gitu. Aku suka yang paling nggak disukain orang tuh aku suka
1: gitu
0: ya, biar nggak mirip kayak Jungkook. Aku suka, tapi ternyata semua orang banyak yang menyukai Jungkook. Sudah lah. Kita akan jadi lupa nggak deng teman berdua kita, teman ya.
1: Iya,
0: akan ada teman berdua. Waktunya informasi hiburan sampai di sini dulu, so don't go anywhere, tetap stay tune. Habis ini masih sama Amala dan Tasya, mau pamit, mau siap-siap pulang ya.
1: Iya,
0: dadah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

bahwa tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuman satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuman satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.
3: Temu Pro 2, aduh malah lagi serak banget nih tenggorokannya. Karena kemarin kalau gak salah beli kopi gitu ya, terus sembarangan aja, akhirnya gak tahu kopi yang kita minum tuh apa gitu. Terus mungkin ada bahan yang tercampur di dalam sana yang gak cocok sama tenggorokan. Akhirnya sampai sekarang batuk-batuk teman Pro 2. Tapi untung banget ya, aku tuh kalau disuruh milih mendingan sakit batuk apa sakit flu, mendingan sakit batuk aja deh. Soalnya kalau flu tuh kayaknya rasanya menyiksa banget, tapi kalau batuk, kalau kita udah batuk lagi lebih aman gitu ya. By the way teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal hadirkan ada obrolan gila bola Main versus Machine, ngomongin tentang Maroko dan juga Prancis. So tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas. Salam.

balik judulnya yang unik, ternyata Gai-Gai berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat atau let's go. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi dukungan dan membakar semangat seseorang.

0: Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 senang banget bisa nemenin sore kalian di sore ceria. Dan seperti biasa teman Pro 2, kita bakal ngomongin edisi obrolan hybrid Gila Bola Manusia versus Mesin. Dan kali ini kita bakal ngebahas pertandingan yang lagi jadi sorotan pecinta sepak bola dunia, yaitu ada Prancis versus Maroko. Nah, teman Pro 2, mereka ini merupakan dua tim dengan karakter yang berbeda. Ada Prancis yang dikenal punya kedalaman skuad yang luar biasa, terus juga pemain-pemain muda yang bertalenta dan punya pengalaman di turnamen besar. Sementara Maroko datang dengan semangat tinggi, organisasi permainan yang disiplin, dan beberapa pemain yang tampil konsisten juga di level Eropa. Nah, yang menarik kali ini kita nggak cuma mendengar analisis dari AI atau Gemini aja, tapi kita juga membandingkan ya dengan sudut pandang pendapat dari penonton sepak bolanya langsung, teman Pro 2. Jadi gimana, apakah prediksi dari AI itu bakal sama dengan pengamatan seorang pengamat atau penonton sepak bola, atau justru mungkin ada perbedaan yang bikin diskusinya jadi makin seru. Nah, untuk membahas semuanya teman Pro 2, saat ini sudah bersama Amala juga narasumber kita di sore hari ini, ada Kak Renaldi. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Amala. Selamat juga untuk teman Pro 2.
0: Iya, by the way Kak Renaldi, tadi malam nonton Piala Dunia ya?
1: Tadi malam sampai satu babak aja sih Kak, Argentina sama Mesir.
0: Oke, nah kalau pendapat Kak Renaldi, kita ngomongin tentang Prancis dan Maroko. Kalau menurut kakak sendiri, lebih menjagokan yang mana?
1: Wow, ini sulit sih Kak, karena kalau saya pribadi ya, ini bakalan jadi sulit karena di babak ini sendiri, kalau pribadi memang menjagokan Prancis. Kenapa? Karena memang Prancis itu punya kualitas pemain yang merata Kak, dari semua lini. Jadi mereka itu punya pengalaman main di liga-liga besar kayak Liga Spanyol, Liga Prancis. Bahkan Liga Prancis itu sendiri kan terkenal kuat ya Kak ya. Kemudian kedalaman skuad yang bagus, sama juga mereka juga punya mental yang sudah terbiasa lah menghadapi tekanan juga di sejak fase gugur gitu. Tapi memang di sisi lain Maroko juga bukan kejutan lagi, karena memang tahun lalu juga mereka menyingkirkan Portugal juga 1-0 untuk edisi di tahun 2022 di babak yang sama juga. Jadi mereka juga udah buktikan nih bahwa mereka bisa mengalahkan tim-tim besar yang memang secara disiplin dan juga pertahanan mereka yang rapat, lalu transisi menyerang mereka juga yang cepat, dan juga semangat juangnya sih Kak yang luar biasa. Jadi tapi kalau misalnya ditanya saya menjawabkan siapa, saya pilih Prancis.
0: Oke, nah ternyata ada perbedaan. Kalau menurut AI, teman Pro 2 atau mesin, kata AI, jika melihat data statistik atau kualitas skuad dan performa individu pemain, produktivitas gol serta pengalaman di laga internasional, ternyata Prancis memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Mereka unggul dalam penguasaan bola, variasi serangan, dan efektivitas penyelesaian akhir. Sama ya. Namun AI juga menilai kalau Maroko itu memiliki peluang apabila mampu menjaga organisasi pertahanan dan memanfaatkan serangan balik secara efektif, terutama melalui kecepatan pemain sayap serta bola-bola mati, dan faktor disiplin bertahan dan juga efisiensi peluang akan menjadi kunci bagi Maroko. Gitu. Ternyata sama ya Kak, mungkin terkenal Prancisnya lebih unggul berarti ya.
1: Iya, memang Prancis lebih unggul sejak edisi 2018 juga kan mereka sempat jadi juara dunia juga ya. 2022 juga mereka masuk final, memang waktu itu dikalahkan oleh Argentina walaupun Mbappe hat-trick. Mungkin kakak tahu Mbappe, tapi memang Messi dulu kan memang wow, luar biasa. Jadi tahun ini kayaknya mereka bakalan nebus di tahun 2026 sebagai bukan sebagai kuda hitam lagi, tapi sebagai memang tim yang berniat untuk jadi juara seperti itu.
0: Oke, menarik-menarik. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau menurut Kak Renaldi, pertandingan Prancis versus Maroko nanti siapa yang bakal menang atau prediksi skor?
1: Prediksi skor, wow, kalau kita lihat dari perjalanan sejauh ini ya Kak ya, memang Prancis itu tampilnya konsisten. Mereka lolos dari fase gugur, kemudian mengalahkan Swedia juga, kemudian kemarin juga menyingkirkan Paraguay juga 1-0, jadi punya pengalaman kualitas pemain yang merata, serta yang di laga besar, dan juga memang skuadnya memang jadi salah satu yang terbaik di turnamen ini Kak. Tapi di sisi lain memang kagum juga dengan Maroko, mereka berhasil melewati grup yang lumayan berat, lalu menyingkirkan Belanda juga, lalu membantai Kanada juga setelah itu. Jadi memang mereka juga punya percaya diri yang tinggi dan memang dibuktikan. Kalau misalnya ditanya untuk prediksi skor, mungkin memang Prancis itu pengalaman dan kualitasnya mungkin sedikit lebih unggul ya kak ya, karena memang bukan mudah, mungkin tipis aja 2-1 atau 1-0, bahkan bisa sampai ke extra time atau tendangan penalti untuk menentukan siapa yang menang.
0: Iya, ternyata pendapat AI juga gak jauh-jauh dari Karinaldi. Kalau menurut AI, probabilitas kemenangan Prancis itu sebanyak 63%, sedangkan Maroko 15%, dan Seri sebanyak 22%. Jadi menurut AI, prediksi skor yang paling mungkin Prancis versus Maroko adalah 2-0 gitu. Nah teman pro 2, itu baru prediksi awal dari pendapat penonton sepak bola atau pendapat dari manusia dan juga AI. Menurut kamu siapa sih yang lebih akurat? Langsung aja kamu bisa bergabung bersama kita di hotline 0811 523924.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan, menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu. Kita back to lagi nih teman Pro 2 di obrolan gila bola Man versus Mesin edisi Prancis versus Maroko. Thank you banget buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di obrolan sore ceria kali ini. Nah, by the way, Kak Renaldi masih bareng sama kita kan?
1: Iya, masih.
0: Oke, okay, nah kalau dari tim Prancis, pemain favorit Kak Renaldi kira-kira siapa nih? Dan kalau dari tim Maroko, pemain favoritnya juga siapa? Ada nggak masing-masing yang jadi jagoan di dua negara?
1: Jago untuk dua negara ini ya, Kak. Mm-hmm. Oke, okay, kalau misalnya dari Prancis, pemain favorit pastinya Kylian Mbappe. Kenapa? Memang Kylian Mbappe ini salah satu pemain muda juga, kapten Prancis, bahkan jadi salah satu dari dua pemain dalam sejarah nih Kak, mm-hmm. yang mencetak 7 gol atau lebih di dua Piala Dunia yang berbeda setelah kemarin gol penaltinya lawan Paraguay. Jadi kalau misalnya dibilang apakah Mbappe, jadi Mbappe salah satunya pemain yang memang terfavorit untuk di Piala Dunia kali ini. Kemudian untuk Maroko sendiri itu ada pemain muda, jadi pemain muda itu namanya Ayub Bouadi. Kalau misalnya saya nggak salah sebut ya, memang usianya sangat muda dan menurut saya juga untuk beberapa kali pertandingan juga menunjukkan ketenangan yang luar biasa di Piala Dunia ini. Jadi dia punya kemampuan yang membaca permainannya juga baik, kemudian berani menguasai bola di bawah tekanan sama sekali tenang, dan juga jadi salah satu pemain yang membantu keseimbangan permainan Maroko. Jadi yang juga menarik di sini, Bouadi juga jadi gambaran nih Kak buat regenerasi sepak bola Maroko yang tidak hanya mengandalkan pemain senior tapi juga memberi kepercayaan kepada talenta muda seperti itu Kak.
0: Oke, okay. Nah ternyata teman Pro 2 AI punya pandangan yang berbeda ya. Jadi kalau menurut AI dari Perancis dipilih Michael Olise karena memiliki tingkat keberhasilan dribble dan juga penciptaan peluang yang tinggi. Emang ada ya namanya Michael Olise dari Perancis?
1: Ada, Michael Olise itu dia posisinya di sayap kanan Kak. Olise.
0: Oke, okay, pintar juga ya AI. Terus kalau dari Maroko, AI memilih Achraf Hakimi karena konsisten menjadi pemain dengan kontribusi terbesar di sektor kanan, baik dalam bertahan maupun membangun serangan. Setuju nggak nih Kak Rinaldi?
1: Hakimi salah satu pemain yang juga luar biasa Kak, bukan cuma di edisi Piala Dunia kali ini, tapi pengalaman memang berbicara ya Kak. Dulu pernah di Real Madrid, lalu di Paris Saint-Germain juga. Jadi kalau misalnya berbicara Hakimi memang memberikan suatu impact yang sangat besar untuk timnas Maroko, bukan cuma di edisi kali ini tapi juga di edisi sebelumnya. Karena Hakimi berperan penting memang menjaga lini belakang dan juga sering maju ke depan untuk membantu penyerangan dari timnas Maroko itu sendiri.
0: Oke, okay, jadi sama gitu ya pendapatnya, cuman beda tim jagoannya aja. Nah, berikutnya adalah menurut Karenali dan juga AI, pertandingan ini kira-kira bakal banyak gol atau mungkin malah lebih ketat?
1: Wow, kalau saya pribadi Kak Mala, jadi menurut saya ini pertandingan bakal berlangsung ketat dan tidak terlalu banyak gol. Memang karena alasannya sendiri, kedua tim ini kan punya karakter yang berbeda ya. Mm-hmm. Prancis punya lini serang yang sangat tajam, tapi Maroko juga sangat disiplin nih dalam bertahan. Jadi sepanjang Piala Dunia ini memang Maroko yang paling menunjukkan organisasi permainannya sangat rapi dan juga tidak memberikan ruang kepada lawan. Tapi Prancis kita tahu juga sendiri banyak sabar, jadi mereka tahu kalau misalnya menghadapi Maroko mereka nggak bisa andalin serangan cepat, tapi juga harus nunggu momen yang juga tepat untuk membongkar pertahanannya. Jadi kalau misalnya bayangkan pertandingan ini mungkin akan berlangsung dengan tempo yang lumayan tinggi, tapi peluang bersihnya tidak terlalu banyak. Makanya kembali lagi saya lebih cenderung memprediksi laga ini berakhir dengan skor tipis, mungkin 2-1 atau bahkan 1-0, tergantung siapa yang lebih efektif memanfaatkan peluang dia yang melangkah semifinal.
0: Iya, sama menurut AI juga. Jadi pertandingan ini diprediksi bakal berlangsung cukup ketat ya teman Pro 2, karena Prancis kemungkinan bakal lebih dominan dalam penguasaan bola, sedangkan tim Maroko akan mengandalkan organisasi pertahanan dan juga serangan balik. Jadi prediksi jumlah gol berada di kisaran 2 hingga 3 gol. Oke deh, sepertinya seru banget. Emang kalau boleh tahu kapan sih pertandingannya ini nanti bakal dilaksanakan ke Rinaldi?
1: Sepengetahuan saya kalau nggak salah itu pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat malam itu pukul 3 pagi.
0: Jumat malam pukul 3 pagi. Iya ya, karena perbedaan waktu yang cukup sangat signifikan dengan waktu di wilayah Indonesia ya. Makanya kalau nonton bola tuh pasti banget dini hari ya Kak Renaldi. Terus kalau misalkan nonton itu bareng sama keluarga kah, atau mungkin lebih memilih nonton sendirian aja? Karena ada orang tipe penonton yang beda-beda ya.
1: Nah, uniknya untuk edisi Piala Dunia kali ini tidak semuanya full pada malam hari atau dini hari ya, Kak ya. Tapi ada juga yang pada pagi hari, karena memang perbedaan kita dengan Amerika Serikat kan 2 jam, sekitar 12 jam. Jadi untuk di fase grup sendiri kemarin ada yang sampai jam 8 pagi atau 10 pagi, bahkan ada yang sampai jam 1 siang kalau saya tidak salah. Jadi kalau misalnya nonton sendiri, ya sendiri, saya sendiri di rumah. Tapi kalau misalnya sambil bekerja juga bisa. Tapi tetap harus bekerja ya Kak ya. Maksudnya sambil-sambil nonton seperti itu Kak, sama teman-teman. Ya,
0: benar-benar. Karena kan ini bagian dari hiburan juga, dan 5 tahun sekali ya Kak. Jadi sayang banget kalau dilewatkan. Tapi tetap melaksanakan kewajiban. Nah, kalau boleh pilih satu pemain aja buat gabung ke tim Indonesia, kira-kira Kak Renaldi dan juga AI akan memilih siapa? Kak Renaldi dulu deh.
1: Boleh saya pilih semua pemain Prancis enggak? Enggak. Bercanda. Tapi kalau misalnya ditanya pilih siapa untuk gabung Indonesia, jelas kita perlu striker ya, karena untuk timnas Indonesia. Jadi kalau misalnya disuruh memilih, mungkin lini depan Prancis saya perlu Kylian Mbappe atau Ousmane Dembele. Sederhana, dia komplit, cepat, tajam depan gawang, bisa menciptakan peluang sendiri, dan mentalnya sangat besar tuh buat permainan besar. Jadi kehadiran pemain seperti Mbappe terutama ya, akan membuat lini serang tim manapun jadi jauh lebih berbahaya. Jadi kalau boleh bermimpi sedikit ya Mbappe untuk Indonesia. Tapi kalau misalnya diberi yang lain pun saya sangat bersyukur, alhamdulillah Kak. Seperti itu.
0: Oke. Kalau versi AI, dia tetap teguh memilih Achraf Hakimi karena dianggap memiliki atribut yang lengkap, terus juga punya kemampuan kecepatan yang tinggi, kemampuan membaca permainan, serta mampu berkontribusi di dua fase permainan. Jadi kehadirannya akan meningkatkan keseimbangan tim yang keren banget, Maroko versus Prancis ini gitu. Jadi ternyata sama-sama memilih tim dari Prancis gitu ya.
1: Hakimi Maroko Kak.
0: Salah. Ketahuan banget ya. Penyiarnya enggak terlalu ngikutin bola ya, teman Pro 2. Oke deh, terakhir menurut Kak Renaldi, kalau di kasih nilai untuk peluang menang Prancis 1 sampai 10 berapa?
1: Kalau saya kasih nilai untuk Prancis itu menang 8 dari 10 untuk Prancis itu sendiri.
0: Wih, keren. Kalau AI memilih 8,5. Nah, sekarang kalau tim Maroko 1 sampai 10 berapa, Kak?
1: Kalau Maroko, kalau Prancis tadi saya kasih 8 dari 10, berarti Maroko saya kasih 7 dari 10.
0: 7 dari 10. Kalau AI akan memilih 4,5 dari 10. Kenapa ya AI ini sama Maroko? Mungkin punya pendapat yang berbeda gitu ya. Oke deh teman Pro 2, terakhir ada pesan atau dukungan buat tim favorit Kak Renaldi sebelum pertandingan nantinya akan dimulai?
1: Kalau pesan buat tim favorit saya sih sudah nggak bisa sebenarnya Kamala, karena tim jagoan saya itu Portugal sudah gugur ya, baru gugur. Jadi saya agak sedih juga. Ya, saya agak sedih juga karena edisi terakhir Ronaldo. Jadi sekarang statusnya saya netral aja ya, tinggal menikmati pertandingan. Tapi kalau boleh kasih pesan untuk Prancis atau Maroko, saya berharap berikan pertandingan yang terbaik juga untuk penonton juga. Semoga disuguhkan lagi yang seru, penuh sportivitas, dan tentunya banyak momen juga yang bisa dinikmati oleh teman-teman Pro 2 semuanya.
0: Iya, benar. Nah, kalau menurut AI, pesannya adalah untuk kedua tim adalah tetap menjaga sportivitas, disiplin, dan menjalankan strategi, juga memanfaatkan setiap peluang secara maksimal, karena pertandingan yang berkualitas akan memberikan hiburan terbaik bagi seluruh pecinta sepak bola yang ada di dunia. Thank you banget Kak Renaldi udah mau bincang-bincang sama kita, ngomong sama Amala dan juga AI. Semoga nanti yang terbaik dan sesuai sama prediksi ya Kak ya.
1: Amin, makasih Kak Mala.
0: Oke, waktunya kita akhiri obrolan sore ceria Hybrid Gibol Man vs Mesin, dan tentunya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka gak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan gak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Tamu Pro 2 masih di Sore Ceria. By the way, ternyata ada 6 makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan bahkan menjadi favorit di dunia. Tamu Pro 2, apa aja? Paling pertama yang udah kita ketahui dan udah gak diragukan lagi, rendang. Jadi rendang ini merupakan kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas hingga mancanegara. Hidangan berbahan daging sapi ini dimasak bersama dengan santan dan juga rempah dalam waktu berjam-jam, Tamu Pro 2. Terus yang kedua ada nasi goreng. Ternyata merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasanya yang gurih dan juga kaya bumbu rempah. Dan hidangan ini biasanya dipadukan telur, sayuran atau aneka lauk sesuai dengan selera. Nah, kepopulerannya menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima sampai dengan restoran. Dan kemudian pada tahun 2011, nasi goreng bahkan pernah menempati peringkat kedua makanan terenak dunia setelah rendang. Tapi by the way, teman Pro 2, waktu malah pernah jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, ada nasi goreng khas India yang sampai sekarang tuh aku masih kayak terngiang-ngiang gitu sama rasanya. Jadi kayak bayangkan nasi goreng Indonesia aja tuh udah full rempah, ditambah dipadukan dengan bumbu masakan India yang benar-benar ngerempah banget, jadi satu, bah itu benar-benar bikin kita waktu itu tuh jadi, meskipun cuma makan nasi gitu ya, tapi bumbu rempahnya tuh kayak ada jahe dan hangatnya gitu di tenggorokan, itu bikin jadi kayak seger banget sih teman Pro 2 dengan cuaca dingin pada saat itu. Terus yang ketiga, gini, biasanya kalau lagi sakit atau mungkin lagi malas makan, sate biasanya menjadi pilihan makanan favorit karena kelezatan daging bakar dan juga bumbu kacang khas yang biasanya jadi favorit makanan Indonesia, tapi juga difavoritkan menjadi makanan terenak yang ada di dunia. Terus nomor 4 ada gado-gado. Ini Indonesia banget sih menurut Amala ya, karena ada ketupatnya, terus ada sayur-sayurannya, pokoknya benar-benar Indonesia yang gak ada campur tangan dari para penjajah dan tangan asing. Menurut aku yang benar-benar melokal banget adalah gado-gado. Terus yang kelima adalah soto. Bahkan soto ini teman Pro 2 dikenal dengan berbagai varian dengan cita rasa berbeda-beda di setiap daerah, dan soto ternyata juga menjadi makanan favorit. Terus ada bakso, ini juga menjadi salah satu kuliner favorit Indonesia dan mudah ditemukan di berbagai daerah bahkan di berbagai dunia. Jadi gimana, di antara kena makanan tadi kira-kira ada gak sih yang jadi inspirasi buat menu makan malam teman Pro 2 nanti bareng sama keluarga?

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Gabung Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang Ajan Maghrib, tapi nanti di pukul 17 di menit ke-31 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu, Amal tentunya mengingatkan teman-teman Pro 2 umat muslim untuk dapat bersiap-siap dari sekarang, apalagi untuk kamu yang mungkin baru saja tiba dari perjalanan yang cukup panjang, atau mungkin teman Pro 2 baru aja memasuki kota cantik Palangkaraya, ada juga yang pengen meninggalkan gitu ya bepergian, melanjutkan safarnya. Semoga hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk bersiap-siap menunaikan ibadah sholat fardu maghrib sambil menunggu dan nantinya bergabung bersama Pro 1. Kita akan hadirkan lagu pop religi Indonesia.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Patutlah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian yang bersemayam di atas aras berkuasa untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafirannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Tawhid. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa senja telah mengantarkan kita pada waktu yang penuh keberkahan. Dan pendengar, saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Ya Pro juga teman yang terbaik kamu. Tadi barusan saja kita bergabung bersama Pro Satu Palangkaraya mendengarkan kumandang ajaan maghrib. Dan sekarang kita udah kembali lagi nih sama Pro 2, ke Pro 2 teman terbaik kamu. Dan habis ini kita akan hadirkan ada esensi buku dengan judul Esok Lebih Baik. Jadi selamat mendengarkan, dan habis ini juga kita bakal hadirkan informasi terup to date buat kamu teman Pro 2.
1: Esensi buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz, adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali. Di balik setiap pengalaman kita, kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Namun perlu juga fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak kini sering terlihat di era digital, ya kan teman perlu juga, karena kan banyak orang yang mempromosikan, terus juga ditawarkan dengan konsep yang menarik, kemudian banyak brand makanan yang cepat dikenal melalui media sosial, tapi popularitasnya kerap tidak bertahan dengan lama. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis, teman perlu juga, karena ada beberapa faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal, melansir dari berbagai sumber berikut. Yang pertama, tidak beradaptasi dengan perubahan. Jadi banyak makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah-ubah. Terus yang kedua, kualitas yang tidak konsisten. Nah, viralitas sering membuat permintaan tuh kan cepat banget nih melonjak. Nah, dan gak semua bisnis itu siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Kemudian ada rasa yang turun penyajiannya, bahkan pelayanannya yang diterima konsumen secara keseluruhan. Terus yang ketiga, strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan. Jadi banyak bisnis kuliner yang memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger untuk menarik perhatian cepat. Namun tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Lalu yang keempat, tidak punya identitas brand yang kuat gitu ya. Dan yang terakhir, tidak mengerti kebutuhan konsumen. Jadi banyak pelaku usaha tuh terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang selalu terus berubah dan ingin menjaga kualitasnya gitu teman produk juga. By the way, jangan kemana-mana karena nanti malam masih akan hadirkan informasi buat kamu di sore ceria kali ini.

0: keutamaan sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, sholat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita kepada Allah.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: seksual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
2: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
3: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
1: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
3: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
2: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
3: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.
4: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2, kamu tahu film Avatar Aang? Nah, ternyata akan tayang film versi animasinya, teman Pro 2. Jadi film animasi Avatar Aang The Last Airbender dipastikan akan tayang lebih awal daripada jadwal semula. Paramount mengumumkan film ini akan dirilis secara global melalui layanan streaming Paramount Plus pada nantinya tanggal 25 Juli. Melansir dari Variety, perilisan film ini juga akan lebih cepat dari rencana awal yang menetapkan penayangannya pada bulan Oktober. Sebelumnya film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada tanggal 9 Oktober, namun Paramount mengubah strategi distribusinya menjadi tayangan eksklusif di layanan streaming sejak Desember 2025. Nah, laporan ini juga kebocoran seluruh isi film ke internet pada April kemarin ya. Ini nih benar-benar luka yang mendalam banget untuk para tim yang sudah bekerja keras dan diduga menjadi salah satu faktor pencapaian jadwal perilisannya. Film ini juga akan dijadwalkan tampil dalam ajang San Diego Comic Con dalam beberapa pekan mendatang, dan bersamaan dengan pengumuman ini, Paramount merilis trailer perdana dan sejumlah gambar tampilan pertama film. Film ini nantinya akan dibintangi oleh Eric Nam yang mengisi suara Aang, serta Dave Bautista sebagai Tagah. Selain itu ada Jessica Martin mengisi suara Katara, ada Roman Zaragoza sebagai Sokka, dan Stephen Yeun sebagai Zuko, dan juga Dione Kuah sebagai Top. Dan nantinya akan melanjutkan kisah serial animasi Avatar The Last Airbender, dan ceritanya mengikuti Aang, pengendali udara terakhir yang memulai perjalanan bersama dengan teman-temannya untuk mencari kekuatan kuno. Ini ceritanya gitu-gitu aja ya. Cuman gak tahu kenapa kayak bagi pecinta Avatar Aang ini tuh kayak sesuatu yang benar-benar gak bosan buat ditonton, bahkan berkali-kali pun.

0: cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, bersama siapa dan silakan untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Kamis 9 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kareni untuk informasi perakiran cuacanya. Dan by the way teman Pro 2, itu dia tadi buat bekal para kamu sepanjang besok hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita?
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Amala nih, teman Pro 2. By the way, ternyata teman Pro 2, layanan streaming music semakin menjadi pilihan masyarakat

200 negara. Kemudian ada Amazon Music, yaitu ada 82,2 juta pengguna dari berbagai negara, dan ini tuh udah hadir dari tahun 2007. Dan ada Tencent Music juga, ini sejak tahun 2016 dengan pengguna 80,2 juta. Dan ada SoundCloud dari tahun 2007 dengan jumlah 64 juta pengguna. Wow, meskipun beberapa masih asing banget gitu ya kita dengerin, karena kan mungkin kita taunya kayak Spotify, YouTube Music, gitu-gitu aja kan Taman Pro 2. Nah, by the way, jangan kemana-mana, masih tetap di informasi terupdate.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya bro, gue teman terbaik kamu. Masih bareng sama Amala di Sore Ceria. Buat kamu yang tanya-tanya, ini kan udah gelap ya, kenapa ngomongnya Sore Ceria? Ya karena segmennya ya teman Pro 2, Sore Ceria di Pro 2 sampai pukul 20. Nah nanti ngucapin selamat malamnya itu dijaga malam dari pukul 20 atau pukul 8 sampai nantinya pukul 24 atau tutup siaran. Nah by the way, informasi terup to date kali ini teman Pro 2 datang dari sana, grup Twice yang dikonfirmasi akan memulai debutnya sebagai aktris melalui film terbaru berjudul Nyanyi. Nah, kabar ini itu diumumkan pada Rabu 8 Juli hari ini banget setelah sebelumnya dilaporkan oleh sebuah media yang dilansir dari Sumpi. Menanggapi laporan itu, JYP Entertainment juga mengkonfirmasi kalau penyanyi ini akan menjadi pemeran utama dalam film Nyanyi dan proyek ini juga akan menjadi tantangan akting pertama Sana setelah 11 tahun berkarir sebagai seorang girl group Korea. Nyanyi merupakan film hasil kerjasama produksi antara Korea Selatan dan juga Jepang, dan film ini akan menampilkan aktor Jepang Sato Takeru sebagai pemeran utama pria. Jadi proyek ini nantinya teman Pro 2 akan menjadi langkah baru bagi Sana buat memperluas aktivitasnya di dunia hiburan. Dan sebelumnya Sana dikenal sebagai salah satu anggota Twice yang udah debut dari tahun 2015 di bawah naungan JYP Entertainment. Proses syuting film Nyanyi ini dijadwalkan akan dimulai di Jepang pada paruh kedua tahun ini, dan seluruh kru produksi film dilaporkan akan berasal dari Korea Selatan gitu ya. Namun proyek ini menarik perhatian karena mempertemukan industri hiburan Korea Selatan dan juga Jepang. Makin gak sabar melihat hasil dari karya debutnya Sana, Twice nantinya seperti apa gitu ya filmnya nanti. Yang pastinya malah bakal nonton sih teman Pro 2 ya, karena Korea Selatan tuh terkenal akan kekuatan drama Koreanya dan juga Jepang kekuatan filmnya. Jadi gimana nanti perpaduan keduanya. By the way teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup informasi terup to date kita di sore hari ini. Don't go anywhere karena nanti sesaat lagi tepatnya di 18.50 Amala bakal bergabung gitu ya, ngajakin teman Pro 2 ke Pro 2 Jak buat dengerin musik live chat nasional yang disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Nanti kamu bakal dengerin Sound of Panca bersama dengan host ada Edit dan juga Davi. By the way, buat kamu juga teman Pro 2, tetap stay tune aja ya, jangan kemana-mana. Nanti di malam hari kamu juga bakal ditemenin sama Kak Dewa. Jadi tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: beberapa desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ya udah, kita cabut ya. Gitu. Gak ada basa-basinya banget. Ya nggak, soalnya gue tuh lagi mikir gitu. Kemarin aja hari Selasa macetnya macet banget.
0: Yeah.
1: Gue takutnya, walaupun gue berharap lancar ya, gue takutnya hari ini macet juga.
0: Hari
1: mengingat ini adalah hari Rabu.
0: Yeah, gitu. Mudah-mudahan hari ini lancar ya. Coba gue cek ya.
1: Oh iya, kenapa gue nggak ngecek maps,
0: maps
1: dulu ya?
0: Aja. Coba cek. Mana sih rumah gue?
1: Di mana gue tahu rumah lo? Ya bener, Tomang merah udah.
0: Yeah.
1: Gue tuh kayaknya tiap malam gue usah ngecek, emang udah pasti macet sih kalau Tomang. Udah gitu Tomang tuh jalur busway-nya tuh gak steril.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, pake hand sanitizer dong.
1: Kan Tomang itu tadi kan kita Tomang kan, itu kecil kan jalannya. Nah si jalur busway-nya juga gak steril, jadi macet banget.
0: Sangat deh pokoknya yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Jangan lupa dengerin Music Live Chat sebentar lagi, disiarkan juga di Pro 2FM seluruh Indonesia.
1: Yes, barengan sama Edit sama Dave di jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Oke, kita berdua pamit.
1: Bye-bye.

0: Pro 2 bareng gue Davey Prada. Info pertama, setelah penantian lebih dari 3 tahun sejak Fast X, Vin Diesel mengonfirmasi bahwa proses syuting Fast and the Furious 11 atau Fast Forever akhirnya resmi dimulai. Lewat video yang diunggahnya, Diesel berterima kasih kepada para penggemar yang telah sabar menunggu sekaligus berjanji menghadirkan penutup terbaik untuk The Fast Saga. Info kedua, Hugh Jackman berharap aktor pemeran Wolverine di masa depan mampu membawakan karakter tersebut dengan gaya mereka sendiri. Saat diwawancarai oleh Project Big Screen, ia mengaku ingin terus memerankan Wolverine selama diizinkan Marvel, serta tidak mau mendikte aktor penerusnya katanya. Info ketiga, Taylor Swift and Travis Kelce telah menandatangani perjanjian pranikah yang komprehensif setebal 40 halaman menjelang pernikahan mereka kemarin. Dengan kekayaan bersih Taylor Swift yang diperkirakan mencapai 2 miliar dolar dan bintang NFL Travis Kelce sebesar 80-90 juta dolar, kontrak hukum yang sangat ketat ini memastikan bahwa kerajaan bisnis dan aset masing-masing yang sangat besar tetap sepenuhnya terpisah katanya. Info Pro 2. Sekian lagi Info Pro 2, tetap di Salsim FM, Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Chat.
0: Ini pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga ya.
1: 5 sih
0: harusnya. Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811-800-105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, sama Bro 2, balik lagi di MLC
2: Music Live Chat, masih bareng sama Eddie dan juga Davey di malam hari ini.
1: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
2: betul,
1: doang
2: ya. Kita sudah bertujuh ya.
1: Nah, kita kedatangan Son of Panca.
2: Gokil.
1: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada gak?
3: Ada sih, tapi ada gerakan nih.
1: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
3: Kamera kita bikin koreo dulu.
1: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
2: Udah.
1: Gimana kabarnya, Sano Panca?
2: Luar biasa.
1: Kita absen dulu dong.
2: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
4: Nama saya Faris. Saya ini yang dubar suara di
1: band. Vokal. Okay. Faris vokal. Oke, lanjut.
5: Saya Ala main bass.
1: Oke.
6: Nando
2: main drum.
1: Terus
7: saya Odi main keyboard.
1: Oke.
8: Saya Nayang main gitar.
1: Oke. Dan kami. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
2: Yes.
1: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya?
4: Ya awalnya Eka.
1: Oke.
4: Okay. Udah berlima jadi panjang.
1: Simpel itu ya.
2: Simpel itu ya. Benar-benar. Oke.
1: Tapi awalnya berarti siapa yang
2: mencetuskan
1: gitu?
4: Sebenarnya kita teman lama.
1: Oke.
4: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
1: Oke.
4: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
1: Jadi bikin band.
4: Ya selain tuntutan finansialnya sih.
1: Oh wow.
2: Itu jujurnya ya.
1: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak ya.
2: Benar.
1: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
4: Teman lama.
1: Seberapa lama dari zaman kuliah?
4: Enggak selama itu.
1: Oke. Okay.
4: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oke.
4: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
1: Oke.
4: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
1: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau?
4: Di bidang kreatif sih.
1: Oh di bidang kreatif.
4: Okay. Kreatif.
1: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
4: Ya film.
1: Oke.
4: Filmnya musik juga.
1: Oke.
3: Konser juga.
4: Promotor lah ya.
2: Promotor. Oke.
4: Mau kita promotor ini?
1: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
9: Boleh.
1: Oh, jokes harus gitu ya. Oke.
3: Kalau bapak-bapak.
1: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
2: Oke, boleh.
1: Oke. Aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
2: Yang kira klik bikin sebuah band.
4: Bikin sebuah band.
1: Nah tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya, Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi, soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
10: Scoring itu adegan.
1: Oke.
10: Adegan film.
4: Ya bisa seperti itu sih penjelasan. Lebih mudah lah ya. Mudahnya begitu.
2: Untuk orang awam ya.
1: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
11: Awalnya coba-coba.
2: Saya mau.
1: Awalnya gini ya.
2: Awalnya coba-coba.
1: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
4: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
1: Oke.
2: Okay. Oh, panjang nih.
1: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
0: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
1: Oke.
0: Okay. Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
4: Oke.
0: Okay. Develop itu skripnya.
1: Oh, berarti
4: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
1: Wah.
4: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
1: Gue jadi tahu lagi itu. Serem juga ya. Ada tumbalnya nggak ya?
0: Ada tumbal.
1: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
2: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
4: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat, tapi belum dinamai
1: Son of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
4: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
1: Benar.
4: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
1: Oke.
4: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
1: Dari Panca jadi banyak ini ya.
4: Kira-kira.
1: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
4: Judi.
1: Itu juga tema dari filmnya.
4: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
1: Oh, okay.
4: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
1: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
4: Insya Allah Agustus.
1: Agustus, okay. Tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya, yes. Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan
2: betul.
1: Seperti apa sih Teman Bro 2.
2: Betul.
1: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
2: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: Oke, okay, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajang.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya,
1: ada jauh ya. Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya. Lansia tuh lebih ini.
0: Oke, oke. Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu. Gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi benar excited kan?
2: Iya, benar.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
5: bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Aris.
1: Oh, liriknya. Oke. Okay.
0: Semua
5: nulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
1: 11.
0: Nice, 11
6: banget. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
5: 9
1: oke.
0: Versionnya. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
5: Okay. Cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Akhirnya check out juga gitu.
5: Ya, padahal.
0: Penting padahal. Ya susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget kita berusaha ngingetin.
1: Nah, iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya?
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama

0: Seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
1: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Roro Haji Romain Awang.
0: Ya benar.
1: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
1: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
1: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
0: Bener
1: perjudian
0: sih.
1: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus. Bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita gak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya gitu, sih.
1: Ternyata menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa Edan ya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan menjudi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
2: Benar-benar.
0: Dan gimana?
1: Kata lain nggak? Kira-kira menggambarkan judi. Judi.
0: Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
1: Iya.
0: Lagu kira-kira yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
1: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
1: Oh enggak.
0: Oke.
1: Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
2: Bersyukur lah.
1: Dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya keren, kita jadi sekarang ya bagus
2: banget. Biasa aja.
0: Keren.
3: Cool aja, cool.
0: Cool aja.
2: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
1: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
4: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
1: resah.
4: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
4: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
0: Iya.
4: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
4: Bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya.
4: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui ya segala.
4: Gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
2: Benar-benar.
0: Yeah. Iya, yeah. Nice. Oke, okay, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
2: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
1: Dulu pengisi kafein ya.
0: Oke,
2: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
2: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi deh masih Music Live Chat ngobrol dua.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang berada jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
0: Rock
1: gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebanyakan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Tapi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Ah, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke,
1: katanya apa? Ada, dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih langsung.
1: Langsung deal.
2: Nggak boleh diskon nih, nggak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Ya kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin
1: soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Okay.
1: Selanjutnya ini dari Rohaya Diadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohaya Diadi. Oke. Tapi iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Itu kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Benar. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak Sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget kalau
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Lelah Hati. Ya. Udah dengar. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, gak ada pengulangan. Jadi agak agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: siang
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang
3: ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya asik banget.
4: Oh kayak gitu. Siang
3: gitu ya, siang asik menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang
3: ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: terus
0: okay,
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu. Memang cahur.
1: Cahur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir merah ya.
1: Iya, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya, Bang.
3: Iya. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Tidak boleh ya, nomor dua ya. Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
0: sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Yeah. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padu saya edit ya.
1: Oh iya.
0: Cucu. Oke kalau gitu nanti sudah Sound of Panca prepare. Yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini?
0: Nah. Ah, kalau gitu jangan lama-lama tetap di Yelasi
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Oke, teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Panjang.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman berdua pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panjang.
0: Sound of Panjang. Ya. Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Ah, enggak usah.
0: Enggak
3: usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan pastinya thank you so much. Kalau baca.
3: Makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
2: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman berdua. Terima kasih.
2: Teman berdua sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Baru video liriknya nyicil.
0: Video lirik
3: ya. Nyicil tadi.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
2: benar. Iya.
3: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Di bioskop.
4: Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
2: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Dabe Braja.
2: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panja.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak geografis.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa ya, selamat malam ya, selamat malam ya. Kembali lagi menemani suasana malam kalian ya di Palangkaraya, masih bersama Dewa di sini yang bakal jadi teman setia kalian untuk melewati malam yang tenang ini. Oke, untuk kamu yang masih terjaga atau sedang nyelesain tugas dalam perjalanan atau malah udah lagi bersantai gitu di penghujung hari ini ya, setelah seharian beraktivitas. Selamat datang di program Jaga Malam. Jadi malam ini kita bakal ditemani oleh deret-deretan lagu pilihan tentunya, yang pastinya chill dan bikin suasana malam kalian makin syahdu. Dan Dewa juga terbuka lebar ya buat teman Produa yang ingin berbagi cerita atau menyapa atau mungkin request lagu, menumpahkan curhat-curhatan, boleh banget ya. Langsung aja di WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita Pro2RRI Palangkaraya. Oke, jadi jangan biarkan malam ini terasa sepi. Yuk kita bersukaria bareng-bareng ya. Jadi sudah siap berbagi cerita malam ini? Yuk langsung aja kita mulai dari lagu pertama kita malam ini. Jadi ada Raisa featuring Roni Parulian dengan Tetap Bukan Kamu. Check it out.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bible Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa ya, masih bareng Dewa di 92,4 FM Produa RRI Palangkaraya tentunya. Jadi Dewa punya kabar dari dunia astronomi nih teman Produa ya. Jadi teleskop luar angkasa Euclid milik ESA ya, baru saja mencatat sejarah dengan berhasil menemukan kuasar tertua yang pernah ada di alam semesta nih. Jadi penemuan ini tentu menjadi pintu gerbang baru ya, jadi bagi para ilmuwan untuk memahami bagaimana galaksi dan lubang hitam supermassive black hole gitu ya terbentuk tepat setelah peristiwa Big Bang. Jadi makin ini ya, makin jauh ya kita eksplor luar angkasanya teman berdua ya. Kebayang benda jauh dan setua itu berhasil ditangkap oleh kecanggihan teknologi kita saat ini nih. Jadi luar biasa banget ya ternyata perkembangan teknologi kita ya. Kalau teman berdua nih pengen bikin alat penjelajahan luar angkasa sendiri, kira-kira objek apa sih yang pengen kalian pengen kalian cari tahu keberadaannya gitu? Apakah mencari planet baru atau justru mencari tanda-tanda kehidupan lain di luar sana nih? Kasih tahu Dewa ya. Oke, jadi kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Lomba Sihir dengan Andai Saja. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Perdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa tentunya di Jaga Malam. Jadi ada kabar dari luar angkasa lagi nih teman Perdua ya. Teleskop luar angkasa James Webb baru aja berhasil memotret sebuah galaksi dengan bentuk yang sangat tidak lazim nih. Para ilmuwan menduga bentuk aneh ini adalah hasil dari tabrakan kosmik dahsyat yang terjadi jutaan tahun lalu. Jadi alam semesta yang memang penuh dengan peristiwa luar biasa dan misteri ya, yang membentuk struktur galaksi menjadi sangat dinamis gitu. Penemuan ini membantu kita memahami lebih jauh bagaimana galaksi itu berinteraksi dan berevolusi di luar angkasa yang luas gitu teman-teman. Jadi penasaran banget ya, kira-kira kalau galaksi kita sendiri suatu saat nanti tuh bakal mengalami tabrakan kosmik itu bakal jadi seperti apa bentuknya ya, apakah kita masih survive atau enggak gitu. Jadi kalau teman Produa nih tipe orang yang suka mengamati langit malam sambil berimajinasi tentang misteri alam atau enggak nih. Jadi kalau kalian ya bisa kali ya cerita-cerita kita ya. Habis ini juga ada ini kan, habis ini juga ada cerita cinta. Mungkin kita membahas cinta tentang luar angkasa, boleh banget tuh. Jadi tetap stay tune terus ya. Ini dia, selanjutnya ada Wijaya 80 dengan Bulan Bintang Garis Menjilang. Check it out.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, dan malam ini Dewa mau ngajak teman Produa kenalan sama talenta baru dari ujung timur Indonesia nih. Jadi ada kabar baru, kabar seru ya, dari Merauke. Grup musik bernama Gubuk Derita ya, baru aja merilis single perdana mereka dengan berjudul Perm Selatan. Grup musik ini adalah salah satu binaan program inkubasi kreatif dari Kementerian Perekonomian Kreatif ya, atau Kemenparekraf di Merauke. Itu dia, lagu Perm Selatan sendiri punya cerita yang manis banget, yaitu tentang kekaguman yang mendalam pada seseorang perempuan cantik asal Papua Selatan. Dengan perpaduan genre musik reggae yang santai dan sentuhan rap yang catchy ya, Gubuk Derita siap mewarnai dan meramaikan industri musik tanah air kita. Jadi musisi lokal kita tuh emang makin kreatif gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau teman Pro 2 nih, ada nggak sih musisi atau genre tertentu yang lagi sering banget kalian putar akhir-akhir ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi lagu lokal yang punya vibe-vibe serupa? Santai. Jadi tetap bikin semangat yang santai, tapi tetap bikin semangat. Gimana itu teman berdua ya? Mungkin ya langsung aja kita dengerin. Ini dia Gubuk Derita dengan Perm Selatan. Check it out.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Akibat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya, selamat malam dan selamat bergabung di program Cerita Cinta ya. Jadi mungkin malam ini kita akan berefleksi sedikit ya. Jadi pernah gak sih kalian malam-malam sebelum tidur gitu ya, kepala kalian tuh mendadak memutar kembali kejadian-kejadian beberapa tahun lalu gitu. Terus kejadian di mana kalian salah mengambil keputusan, salah memilih kata, atau melewatkan kesempatan emas yang datangnya tuh cuma sekali seumur hidup gitu. Jadi di detik itu juga dadanya tuh rasa sesek ya, dan muncul kalimat yang paling melelahkan di dunia ya. Coba aja dulu aku gak gini. Atau begini, bagaimana jika ya, what if waktu itu tuh aku tuh milih jalan yang satunya gitu. Jadi dalam psikologi, lingkaran pikiran ini dikenal dengan istilah counterfactual thinking atau berpikir kontrafaktual ya. Ini adalah kondisi di mana otak kita terus-menerus menciptakan skenario alternatif yang lebih indah di masa lalu, lalu membandingkan dengan realitas yang kita miliki sekarang. Mungkin banyak yang gak setuju karena kebiasaan ini seperti itu, kita sedang melempar jangkar ke masa lalu gitu. Kita mendadak menolak bergerak maju karena perhatian kita sepenuhnya tertinggal di belakang gitu ya. Jadi penyesalan yang berlebihan ini sebenarnya adalah cara kita untuk menghukum diri kita atas ketidaktahuan di masa lalu. Kita lupa bahwa diri kita dulu tuh tidak memiliki kebijaksanaan, pengalaman, atau kedewasaan yang kita miliki hari ini. Jadi kita menghakimi keputusan masa lalu menggunakan kacamata sekarang, dan itu sama sekali gak adil ya buat kamu sendiri. Sebelum kita bahas mungkin cara memotong jangkarnya ya, agar kita bisa maju lagi, gak terpaku sama masa lalu, mungkin kita ini dulu deh, bacain requestan-requestan yang udah masuk ya. Jadi di program ini kalian juga bisa request sambil mungkin berbagi juga boleh deh, berbagi cerita juga boleh ya. Jadi ada yang udah request nih, ada Kak Lara ya, requestnya adalah Anggi Calvaro dengan Merelakan. Oke. Dan selanjutnya dari Kak Zulia di Jakarta ya. Jadi Kak Zulia ini nontonnya dengerinnya dari RRI Digital. Kak Zulia requestnya adalah Anggi Calvaro juga dengan Remuk nih. Jadi langsung saja ya, kita dengarkan lagu dari kakak-kakak ini yang sudah masuk requestannya. Jadi ini dia Merelakan dan dilanjutkan sama Remuk ya. Check it out.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

92,4 FM RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo ya, teman Broadway, masih bareng Dewa ternyata di cerita cinta. Jadi kita akan melanjutkan obrolan kita nih tentang tadi penyesalan ya. Pertanyaannya sekarang adalah gimana sih cara kita berdamai dengan keputusan-keputusan buruk yang udah terlanjur terjadi. Kan mesin waktu juga gak pernah ada ya, teman Broadway ya. Mungkin langkah pertamanya adalah dengan mempraktikkan self-compassion ya, atau belas kasih pada diri sendiri gitu. Kamu harus berani memaafkan dirimu versi yang dulu gitu ya, teman Broadway ya. Katakan pada dirimu sendiri bahwa di waktu itu dengan segala keterbatasan, ketakutan atau informasi yang kamu punya, kamu sudah melakukan hal terbaik yang kamu bisa gitu. Jadi versi dirimu yang dulu gak tahu kalau keputusannya bakal salah, jadi berhenti menyalahkannya ya, teman berdua. Jadi kita itu juga kadang harus self love juga gitu. Jadi terus langkah keduanya ini, maaf ya, langkah keduanya, ubah fungsi penyesalan itu menjadi sebuah hukuman, dari sebuah hukuman menjadi sebuah kompas nih. Jadi pertama-tama nih, jika kamu menyesal karena pernah menyakiti seseorang, jadikan penyesalan itu kompas untuk menjadi pribadi yang lebih lembut dan berhati-hati dalam berucap hari ini dan seterusnya gitu. Terus yang kedua nih, misal kamu menyesal karena malas-malasan dan menyia-nyiakan peluang ya. Jadi rasakan perih, jadikan rasa perihnya itu ya buat kompas untuk lebih menghargai setiap kesempatan dan mengetuk pintumu sekarang juga biar nggak malas-malasan lagi ya, teman berdua ya. Terus misal masa lalu nggak bisa diubah nilainya, tapi maknanya bisa kita ubah di masa kini gitu ya. Jadi penyesalan baru akan menjadi berkah ketika dia berhasil membuat kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik hari ini gitu ya. Jadi jangan biarkan hari ini kamu sia-siakan lagi ya, karena kamu sibuk mengisi hari-hari kemarin yang sudah selesai nih. Jadi teman Dewa ya, pesan Dewa buat teman Pro 2 malam ini, jadi lembaran lama itu udah terkunci, tapi pena masih di tangan kamu dan masih punya banyak tinta nih untuk menulis bab-bab baru dan indah lainnya gitu ya. Jadi selanjutnya kita bacakan requestan aja ya yang masuk ya. Dua tuh tadi udah tanya nih sama teman Pro 2 di IG tuh, kalau kalian balik ke masa lalu tuh kalian pengen ngapain sih gitu kan. Terus ini udah ada jawaban nih dari Kak Yeni. Belajar rajin untuk masuk PTN katanya. Terus requestnya adalah Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Oke, habis ini kita putarkan tentunya. Dan teman Pro 2 yang masih mau request-request juga masih Dewa tunggu ya sampai pukul 22 ini. Jadi ini dia Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Check it out.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
2: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya, selamat malam nih. Jadi gimana posisi tidurnya? Udah nyaman? Atau matanya masih berkedip-kedip menatap langit-langit kamar sambil memikirkan hal yang sebenarnya gak perlu dipikirin malam ini ya? Jadi buat kamu yang udah matiin lampu nih, tapi jempolnya masih sibuk scrolling layar HP, atau buat kamu yang kamarnya sunyi banget sampai suara jam dinding tuh terdengar jelas gitu, jadi selamat datang di Sleep Call. Apa itu Sleep Call? Jadi ini bakal temenin overthinking kamu sebelum tidur ya. Jadi tentunya bareng lagi sama Dewa di sini yang bakal nemenin kalian di ruang dengar kalian sampai 1 jam terdepan, sampai mungkin kalian terlelap. Jadi di program ini kita nggak bakal bahas hal-hal yang berat ya. Di sini kita akan jadi tempat yang paling aman buat kamu yang kepalanya lagi berisik, yang hatinya lagi buntu, terus butuh ditenangkan gitu. Atau buat kamu yang cuma butuh suara latar supaya gak merasa kesepian di tengah malam ini. Jadi malam ini anggap Dewa sebagai teman di seberang telepon ya, yang siap mendengarkan cerita apa aja dari hari melelahkan kamu ya. Jadi mungkin kita bakal bagi juga ya nomor WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita. Jadi bebas aja pilih sesuka kalian. Oke. Jadi silahkan bersiap-siap ya. Tapi sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, yuk kita turunkan ketegangan dulu. Kita turunkan dulu ketegangan hari ini. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Hembuskan. Jadi mari kita nikmati satu lagu pembuka ya, dari Amelie dengan Love Exit. Check it out.

0: enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Fold FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kenalan dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak gak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya gak main-main. Biji jambu mente gak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik, sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: sempat ragu, Mai.
1: Ya ulang.
0: Gue sempat ragu, Mai.
1: Ulang.
0: Gue sempat ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
2: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory adalah novel karya Roald Dahl yang mengisahkan petualangan seorang bocah miskin bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dan kumuh dekat pabrik coklat yang terkenal milik Willy Wonka, seorang pengusaha eksentrik yang sangat misterius. Pabrik tersebut telah ditutup selama bertahun-tahun dan banyak rumor beredar tentang keajaiban yang terjadi di dalamnya. Suatu hari, Willy Wonka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri. Charlie dan keluarganya akhirnya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl menyampaikan pesan moral tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dahl menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Vol 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Teman-teman Produa RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 8 Juli tahun 2026. Saya, Dewa Maulid Pratama, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2. Teman terbaik kamu mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Balik lagi akhirnya Risa nyapa kamu semuanya teman Pro 2 di edisi siaran hari ini Kamis 9 Juli 2026. Apa kabarnya kamu di pagi hari ini? Mungkin udah ada yang bangun, udah ada yang menyiapkan keperluan atau aktivitasnya sebelum berangkat ke, kalau kampus kayaknya udah libur deh ya. Ada yang mau keluar kota, mungkin dari Palangkaraya ke kota lain atau ke kabupaten lain. Biasanya berangkat jam segini enak ya, gak kena panas ya, dan juga bisa menikmati udara sejuk. Kayak aku tadi yang melintasi jalan Nyai Enat itu rasanya sejuk banget, apalagi pakai jalan kaki. Yang mau beraktivitas keluar kota atau perjalanan jauh, mungkin nanti bisa dengerin kali ya info cuaca yang bakal aku sampaikan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya, habis ini aku mau puterin sebuah renungan untuk umat agama Hindu. Kali ini topiknya tentang memahami kehidupan bersama. Memahami kehidupan bersama Imade Adnyana.

Nah, setelah jam 6 pagi habis membacakan info cuaca, tentu saja nanti kamu bisa banget ya gabung di WhatsApp kita 0811523924 kalau mau berkomentar tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Jam 9 bakal ada ngopi ngobrol pagi. Topiknya tentang pemberantasan narkoba. Wah, lagi hot banget nih ya di Kalimantan Tengah.

Nah, info-info menarik lainnya teman Pro 2 yang terupdate juga bakal kita sampaikan. Tapi nanti kita dengerin dulu ya renungan pagi buat teman-teman kita agama Hindu dimanapun yang kamu berada, dimanapun kamu mendengarkan siaran ini dari frekuensi 92,4 FM dan juga aplikasi RRI Digital. Ini dia teman Pro 2, nanti aku balik lagi jam 6 pagi ya di Info Pro 2.

Ini kita bertemu kembali dalam Relegi Pagi. Tabe selamat lingkungan latai, salam sehujud karena malempang, Om Swastiastu. Bersama saya Imadi Adnyana, pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang memaknai kehidupan. Saudara umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, melalui RRI ini kita bertemu kembali dalam acara ini. Kita tahu bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan kita tahu bersama bahwa rasa bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, tentu akan diselingi oleh kehidupan-kehidupan yang menyedihkan, membuat kita menderita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, realitas dari sebuah kehidupan, maka kita harus belajar bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan baik. Setiap orang pasti berkeinginan untuk hidup selalu bahagia, selalu damai, selalu sejahtera. Akan tetapi, apa yang kita inginkan tentu menjadi sebuah tantangan, sehingga penderitaan itu juga bisa hadir kapanpun, kesedihan itu pun bisa hadir kapanpun. Pertama-tama yang menjadi tujuan dari ajaran agama Hindu adalah Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yaitu kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani, kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan setelah kematian, bahkan menyatunya sang Atman kepada sang Brahman atau Hyang Widiwasa atau Ranjing Hadala Langit. Di dalam kehidupan ini banyak dimensi, banyak hal yang harus kita perhatikan, dan semuanya belum tentu juga akan menyenangkan kita atau bahkan membahagiakan kita. Setiap orang punya tujuannya masing-masing. Setiap orang punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Tapi dalam proses menjadi lebih baik, tantangan-tantangan inilah yang perlu kita perhatikan. Dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup kita adalah catur purusa arta. Yang pertama adalah dharma, yang kedua adalah arta, yang ketiga adalah kama, dan lain sebagainya. Kita tahu betul bahwa untuk menjadi bahagia, untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi damai, maka tujuan hidup yang pertama adalah dharma yang harus dilakukan paling dahulu. Barang siapa yang melaksanakan dharma atau kebenaran, maka niscaya dia akan mencapai sebuah kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, tetangga saya setiap saat, setiap waktu selalu berjalan di jalan kebenaran, tetapi kenapa hidupnya menderita? Tetapi kenapa hidupnya menyedihkan? Dalam ajaran agama Hindu, hal yang seperti ini masih ada jawabannya, yaitu barangkali ada karma di kehidupan yang dulu, terutama karma-karma yang negatif,
belum sempat dinikmati pada kehidupan yang dulu, sehingga harus atau baru bisa dinikmati saat ini. Karena dalam ajaran agama Hindu, karma pala, punar bawa, karma pala inilah yang mempengaruhi punar bawa itu. Punar bawa adalah berasal dari kata punah dan bawa, punar dan bawa. Punah artinya mati, tidak ada. Bawa artinya hidup kembali. Artinya setiap insan umat Hindu pasti akan mengalami punar bawa ini, kelahiran yang berulang-ulang atau sering disebut juga dengan samsara. Gitu. Barang siapa yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan penderitaan, pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita menderita, mengapa kita bahagia? Ini yang penting untuk kita pikirkan bersama, bahwa sesungguhnya kita bahagia atau menderita sesungguhnya adalah dari kita sendiri. Tidak ada orang lain yang membuat kita menderita. Kalau kita ingin bahagia, maka pertama dharma harus dilaksanakan. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan kebenaran, penderitaan itu hadir, kesedihan itu hadir, inilah pentingnya kita memahami kehidupan ini. Setiap orang akan merasa sedih pada saat anggota keluarganya meninggalkan kita. Kenapa kita sedih? Karena kekurang pengetahuan kita. Bahwa sesungguhnya setiap yang lahir pasti akan mati atau meninggal. Semua orang pasti tahu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan meninggal. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita memahami sampai di sana atau bagaimana? Sesungguhnya kematian ini adalah awal dari sebuah kehidupan. Artinya apa? Kita sang atma akan mendapatkan wadah yang baru, mendapatkan badan yang baru. Apakah badan yang baru ini lebih jelek atau lebih baik? Itu tergantung dari karma yang kita lakukan. Agar kita tidak menderita, yang pertama harus kita lakukan adalah jangan memikirkan hal-hal yang kecil yang terjadi di lingkungan kita. Jangan baperan. Kita tidak usah baper. Kadang-kadang orang bikin status, kita lihat, kita merasa bahwa orang lain menyindir kita. Kita abaikan itu. Mari kita bersama-sama belajar untuk berproses ke arah yang lebih baik. Ada hal-hal yang mesti kita tindak lanjuti, ada hal-hal yang mesti kita abaikan. Bukan berarti kita tidak ingin memikirkan yang lain, tetapi bagaimana kita benar-benar memahami diri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, mari kita minta bantuan kepada orang lain. Demikian juga, kalau kita merasa mampu untuk membantu orang lain, kenapa tidak? Bantulah saat itu dan jangan ditunda-tunda. Ibu bapak umat Sedharma yang berbahagia, demikian semoga
Relegi, siar relegi pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berproses ke arah yang lebih baik. Om Santi, Santi, Santi, Om Sahih.

0: biaya sekolah kadang terasa berat.
1: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
2: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Film animasi Avatar Aang The Last Airbender dipastikan akan tayang lebih awal dari jadwal semula. Paramount mengumumkan film tersebut akan dirilis secara global melalui layanan streaming Paramount Plus pada 25 Juli 2026. Melansir dari Variety, perilisan film tersebut lebih cepat dari rencana awal yang ditetapkan pada penayangannya Oktober mendatang. Sebelumnya film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Oktober, namun Paramount mengubah strategi distribusinya menjadi tayangan eksklusif di layanan streaming sejak Desember 2025. Laporan menyebut kebocoran seluruh isi film ke internet pada April diduga menjadi salah satu faktor percepatan jadwal perilisannya. Kita beralih ke Piala Dunia 2026, Timnas Inggris akan menghadapi ancaman penundaan pertandingan pada putaran perempat final Piala Dunia 2026. Hal tersebut dikarenakan perakiraan cuaca menunjukkan terjadinya hujan lebat di kota Miami, Amerika Serikat. Setelah melewati cuaca panas, lembaga-lembaga perakiraan cuaca memperkirakan akan terjadi badai petir. Perubahan cuaca tersebut mungkin berlangsung selama 3 jam penuh sehingga dapat mengganggu jalannya pertandingan. Kemudian ada Alvaro Arbeloa yang resmi menjadi manajer baru Fulham setelah menyepakati kontrak kerja selama 3 tahun. Mantan pemain tim nasional Spanyol berusia 43 tahun itu segera menangani tim barunya di London. Keputusan ini diambil usai manajer sebelumnya memutuskan mundur setelah menyelesaikan kompetisi pada musim lalu. Manajemen klub mengumumkan perpindahan posisi kepelatihan ini secara resmi pada Rabu 8 Juli 2026. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan seperti tadi yang aku janjiin, teman Pro 2, kali ini aku mau bacain info cuaca yang akan terjadi di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Ini dikutip dari laman bmkg.go.id. Kalau mungkin teman Pro 2 perhatiin di rumah, bener banget kalau hari ini tuh cuacanya cerah dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius, kelembapan udara 86% dan kecepatan angin 5,3 km per jam dengan arah angin datang dari tenggara. Nah, kalau di situs BMKG tercatat kalau dari subuh tuh memang udah cerah, gak bakal ada hujan sampai tengah malam nanti ya. Cocok banget nih ya, kalau kamu yang punya rencana beraktivitas di luar ruangan, mungkin mau piknik atau mau lunch makan siang, nyari tempat yang outdoor gitu, kafenya dan sebagainya. Nah, berdasarkan pantauan dari BMKG, hari ini tuh full cerah ya. Tapi gak tahu nih, setengah sembilan nanti kita bakal hubungi perakirawan BMKG, apakah kondisi ini bertahan ya sampai tengah malam.

0: gue sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngecerdetin kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Okay, teman Pro 2, balik lagi sama Risa di sini jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita udah ngomongin soal info cuaca ya, yang diperkirakan Palangkaraya bakal cerah sampai tengah malam nanti. Nah, kali ini kita mau ngomongin dunia hiburan Korea nih, teman Pro 2. Mungkin kamu adalah salah satu penggemar boyband NCT. Nah, ada kabar dari SM Entertainment yang mengumumkan Winwin resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi setelah lebih dari satu dekade bersama. Keputusan tersebut diumumkan pada Selasa 8 Juli 2026 dan kontraknya akan berakhir efektif mulai 9 Juli, yang mana informasi ini dilansir dari Sunpi. Dengan berakhirnya kontrak tersebut, Winwin juga mengakhiri seluruh aktivitasnya sebagai anggota NCT. Dan SM Entertainment menyatakan keputusan itu diambil setelah melalui diskusi bersama. Nah, agensi juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar NCT atas dukungan yang terus diberikan selama ini. SM Entertainment menyatakan akan terus mendukung perjalanan baru Winwin setelah meninggalkan agensi. Oke, jadi pengumuman tersebut menandai berakhirnya perjalanan Winwin bersama SM Entertainment dan NCT ya. Mungkin dia bakal melebarkan sayap gitu ke berbagai drama atau variety show yang ada di Korea. Kita tunggu ya kelanjutan karirnya beliau. Beliau enggak tuh. Abis ini teman Pro 2, aku bakal puterin beberapa lagu, salah satunya adalah lagu musisi lokal dari Indonesia Timur nih, hasil kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif. Seperti apa lagunya nanti kita simak bareng-bareng ya.